Buat kamu seluruh calon mahasiswa baru, khususnya di Kota Bandung dan sekitarnya, Fakultas Teknik Universitas Pasundan mengajak kamu untuk bergabung menjadi sarjana teknik dengan pilihan teknik industri, teknologi pangan, teknik mesin, teknik informatika, teknik lingkungan, dan perencanaan wilayah dan kota yang semuanya sudah terakreditasi unggul, siap mendukung menjadi lulusan teknik yang berdaya saing di dunia usaha dan industri. FT Unpas menawarkan jalur nilai UTBK tanpa tes. Cukup menyerahkan nilai dengan biaya pendaftaran Rp400.000 sampai tanggal 28 Juni 2026 atau jalur PMDK dan ujian saringan masuk dengan dana pembangunan hanya Rp7.500.000 sekali saja dan dana perkuliahan antara Rp19 hingga Rp20.5 per tahun dengan keringanan dapat dicicil hingga 4 kali selama setahun dan biaya praktikum, tugas akhir dan biaya PKMB. Skema ini menjadi solusi ramah biaya kuliah di Fakultas Teknik Unpas. Silakan daftar di pmb.unpas.ac.id atau melalui WhatsApp di 0811-131-7193. Sekali lagi, 0811-131-7193. Fakultas Teknik Unpas, pas di hati.

100 juga masuk ke Light FM Bandung's Inspiring Sound. Halo, selamat pagi untuk Mbak Lia di Pagarsih. Apa nggak ikut ke villa? Kata Kelight sukses tetap juga di udara. Iya nih. Ya jadi ketahuan deh. Iya saya nggak bisa ikut ke sana Mbak Lia karena satu dan lain hal. Tapi kan saya nemenin Anda on air nih sampai jam 9 pagi. Tiba-tiba aja gitu saya ada di sana. Yang pasti sahabat Kelight nanti di sana banyak orang, banyak keluarga besar Kelight pastinya, yang pasti juga menyenangkan. Terima kasih loh Mbak Lia ya. Amin, ini aduh lucu banget ini kiriman gambar kuenya. Happy anniversary Kelight ke-55. Terima kasih. Ini lucu banget nih. Sudah dikirim ya ini ya, ada mic-nya, ada ini. Aduh, terima kasih loh, saya lihat ini kuenya. Terima kasih banyak Mbak Lia. Terus juga Mbak Anita, waalaikumsalam. Saya juga nggak hadir karena ada konsumen. Oh iya, kirain jadi ikut Ibu Anita. Iya, saya mah siaran aja, katanya Teh Vivi juga nggak kesana, siaran aja. Iya, iya nih kebagian siaran hari ini. Mbak Nila di Dago, apa kabar? Sehat-sehat selalu ya. Kemudian juga, iya terima kasih, happy birthday untuk Kelight FM. Terima kasih, ih lucu banget ini kiriman ininya. Oke, terima kasih ya, dan sekali lagi. Dengan tidak mengurangi kebersamaan, saya tetap ini kok, apa walaupun saya mungkin gak bisa ikutan bergabung, tapi saya tetap ada kok. Nemenin Anda sahabat Kelight, yang pasti meriah di sana, ada Bapak Direktur kami, ada Hira, ada Teh Tria, ada yang pasti ada Kang Kujang, ada Kang Angga, ada Kang Ivan, Kang Adil, ada Vanjo, terus juga ada Kang Indra, ah pokoknya banyak, ada Pak Ustadz insya Allah. Kalau tidak salah mudah-mudahan hadir ya. Begitu sahabat Kelight, Dr. Indra dan yang lain-lainnya. Pokoknya keluarga besar Kelight FM, ada Mas Adi, ada semuanya lah pokoknya mah ya. Iya terima kasih. Oh, ini langsung katanya selamat ulang tahun dan selamat siap-siap Argentina Spanyol. Nah, ini dia nih. Untuk Anda pencinta bola pastinya udah enggak apa ya, udah enggak sabar lagi nanti tanggal 20 Juli ya kalau gak salah ya, final dari Spanyol dan Argentina. Berat ini matu kumaha ya. Dua-duanya adalah tim yang luar biasa atuh. Yang satu ada Messi, yang satu ada siapa? Saya tuh kurang ngerti ya kalau misalnya sepak bola. Tapi kalau gak salah mah Spanyol tuh ada Pero Dero ya. Aduh, saya kasih tahu saya kalau saya salah ya. Yang pasti sahabat, pertarungan kunci yang bisa menentukan hasil final ini luar biasa ya. Pertandingan antara Argentina dan Spain ini. Dan memang ada yang memprediksi bahwa Spanyol lah yang menang gitu ya. Ada yang memprediksi bahwa Argentina lah yang menang. Ah, kalau saya mah yang mana aja, yang pasti tim Timnas Indonesia masuk ke Piala Dunia, baru itu saya toh-tohan di situ mah beneran deh. Ya sudah tuh ya Bandung, sahabat Kelight. Dan juga untuk Anda, kita akan sama-sama hingga pukul 9 pagi di Morning Weekend Spirit.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan muda bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

semuanya. Selamat ulang tahun ke Light FM yang selama 55 tahun ini berintegrasi menjadi ke Light Media. Saya Vivi Salvia Kusman, bangga dan bahagia menjadi salah satu bagian dari ke Light Media. Semakin sukses dan yaitu memberikan inspirasi kepada banyak orang dan juga memberikan kebahagiaan untuk siapapun. All the best, ke Light.

Music Festival kembali hadir di Degaya Hotel Bandung. Nikmati dua hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026 tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di Degaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website degayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @degayabandung. 107.1 FM.

bagian dari perjalanan panjang Radio Kilai 107,1 FM adalah sebuah kebanggaan yang tak ternilai. Selama 55 tahun, Radio Kilai bukan sekedar menghadirkan siaran, tetapi juga menebarkan inspirasi, mengalunkan kenangan, serta menemani setiap langkah kehidupan para pendengarnya. 5,5 dekade adalah bukti bahwa waktu hanya mampu mengubah zaman, tetapi tidak pernah mampu mengikis semangat, cita, cinta, dan persaudaraan yang selalu menjadi denyut nadi K-Light selama ini. Dari masa ke masa, setiap tantangan berhasil dilalui dengan penuh keyakinan, menjadikan K-Light tetap berdiri kokoh sebagai sahabat yang setia di hati sahabatnya. Terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang selalu memberikan ruang bagi K-Light FM dalam kesehariannya. Dan ucapan terima kasih kepada stakeholder, mitra, serta sahabat-sahabat terbaik yang terus memberikan kepercayaan, dukungan, dan semangat hingga K-Light tetap tumbuh berkembang dan selalu dicintai. Saya Adil Maulana Muhammad, penyiar Radio K-Light FM, merasa bangga menjadi bagian dari keluarga besar ini. Semoga di usia yang ke-55 tahun, Radio Kilai 107,1 FM terus melangkah dengan semangat baru, semakin kaya akan inspirasi, semakin hangat dalam kebersamaan, dan senantiasa menjadi sahabat yang menghadirkan makna di setiap saat. Selamat ulang tahun ke-55 Radio Kilai 107,1 FM. Teruslah mengudara, teruslah menginspirasi, dan teruslah menjadi rumah bagi cerita, musik, serta kebersamaan. Karena bagi kami, K-Light bukan sekedar radio, melainkan bagian dari perjalanan hidup yang akan selalu memiliki tempat istimewa di hati kita semua.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Gunadana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Gunadana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Gunadana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih, BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Gunadana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Gunadana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-20-85-8761.

107.7 Light FM Bandung's Inspiring Sound, sahabat Kelight. Sudah di interval kedua, sudah di ujung interval kedua maksudnya.

yang sudah bergabung di acara Kelada FM Salawasna. Dan untuk Anda sahabat Kela yang sudah juga menyapa di WA-nya Kelada FM, wow, terima kasih ya Mas Agus OTW Pasir Impun katanya. Wah, terima kasih banyak. Mbak Rosita, happy weekend juga. Terima kasih. Ibu Dinda, oh ya, terima kasih juga. Gak apa-apa Ibu Dinda, mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya. Terus kemudian juga untuk Mbak Nila Didago, ya terima kasih Mbak, Ibu Anita tadi juga sudah disapa ya, Mbak Lia juga barangkali sudah sampai ya ke acaranya. Kelight FM ini memang luar biasa ya sahabat Kelight, adalah salah satu radio yang kalau boleh dibilang legend gitu di kota Bandung. Dan dulu lagi saya masih belum jadi penyiar, itu radio Kelight. Bukan karena sekarang saya jadi penyiarnya loh, tapi memang Radio Kelada FM ini adalah salah satu radio favorit saya begitu. Jadi suka dengerin itu mah udah pasti gitu ya. Zaman-zamannya senior-senior saya nih, ada Rini Rasjon, halo Teh Rini, ada juga Nur Hasanah ya, Hasanah Nur, terus kemudian juga ada Indira. Terus ada Oji, banyak deh ya sahabat-sahabat Kelat, ada Mas Kif, terus juga ya sekarang lah Kang Akang yang sekarang ini alhamdulillah masih tetap setia menemani Anda ya sahabat Kelat. Masya Allah 55 tahun seperti yang tadi Kang Adil Maulana bilang, bukanlah waktu yang singkat, pastinya berbagai macam cerita, peristiwa, dan rasa-rasanya setiap yang pernah bergabung bersama dengan Kelada FM atau orang yang pernah bekerja dengan Kelada FM di Kelada FM pasti juga merasakan bahwa ini adalah seperti rumah gitu ya, rumah kedua untuk siapapun yang bekerja di sini. Jadi Masya Allah alhamdulillah, terima kasih banyak untuk Pak Igan, kemudian sebelumnya direktur sebelumnya Pak Lilik, itu zamannya saya ya ketika saya masuk pertama kali di Kelada FM tahun 2018, saya ingat itu station manajernya Kang Adil Maulana dan direkturnya Pak Lilik gitu. Lalu kemudian alhamdulillah sekarang sudah ada Pak Igan juga dan saya masih dipercaya di sini. Jadi terima kasih banyak 55 Kelight Salawasna, berkarya tanpa henti, menginspirasi tanpa batas.

selamat ulang tahun yang ke-55 untuk Kelight 107.1 FM, Bandung's Inspiring Sound. Di momen spesial ini, saya, Dr. Indra Muhtadi, ingin menyampaikan rasa syukur dan bangga karena telah menjadi bagian dari keluarga besar Kelight selama lebih dari 15 tahun melalui program Healthy Light. Dari siaran pertama 15 tahun yang lalu hingga sekarang, saya menyaksikan sendiri bagaimana Kelight terus berkembang namun tetap memegang komitmennya sebagai radio yang inspiratif, Bandung's Inspiring Sound. Kesan paling mendalam bagi saya adalah perjalanan panjang ini terasa begitu berarti, karena setiap Sabtu pagi, saya tidak hanya menjadi pembawa acara, tapi juga menjadi teman diskusi bagi para pendengar setia, sahabat Kelight semua. Kita bersama-sama belajar menerjemahkan ilmu medis yang rumit menjadi hal yang ringan, praktis, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Konsistensi inilah yang menjadi ciri khas dari Healthy Light, dan saya sangat menghargai kepercayaan yang diberikan kepada saya. Terima kasih atas 15 tahun kolaborasi yang indah ini. Teruslah menjadi Bandung's Inspiring Sound yang menerangi, menyehatkan, dan menginspirasi banyak orang. Sukses selalu untuk Kelight, dan sampai jumpa di udara. Sekali mengudara, harus tetap mengudara.

K-Light FM. Selama 55 tahun, K-Light telah menjadi bagian dari perjalanan sahabat K-Light dengan menghadirkan informasi, hiburan, dan inspirasi melalui siaran yang berkualitas. Semoga di usia yang ke-55, K-Light FM senantiasa menjadi media yang inovatif, terus menginspirasi, dan menjadi pilihan sahabat K-Light lintas generasi. Happy 55th anniversary, K-Light FM, Bandung's Inspiring Sound.

Rätä sit joka maassa tekee laita femmen dungs inspiring sounds a bit kill light. Wow, matahari paginya sudah mulai nampak sahabat Kelight, sudah mulai cerah sahabat, dan sudah 9 menit lepas dari pukul 8 pagi sahabat Kelight. Good enough dari Bobby Brown yang membawa kita di 9 menit lepas dari pukul 8 pagi. Sudah sarapan ya Anda ya, alhamdulillah. Dan lagu-lagu bagus khas Kelight FM di spesial ulang tahun Kelight FM yang ke-55 tahun salawasna. Terima kasih banyak untuk Mas Agus yang katanya OTW ke Villa Pasir Impun, Villa Agus, Villa Eka Santosa ya Mas Agus ya. Terima kasih banyak Mas Agus. Terus kemudian juga Mas Jody di Bandung Timur, Mbak Rosita, terima kasih. Dan juga untuk Anda semua sahabat Kelight dimanapun Anda berada, terima kasih banyak. Tadi ada lagu ini ya, La Copa de la Vida ya, Cup of Life, yang dibawakan oleh si ganteng Ricky Martin. Itu Piala Dunia tahun 1998 kalau tidak salah. Tapi Piala Dunia yang sekarang itu kan kalau misalnya lagu-lagu Piala Dunia tuh ini ya, apa namanya, jadi kayak anthem, maksudnya official anthem tuh kayak jadi apa sih, terkenal banget gitu ya. Tapi memang nggak semuanya terkenal juga kali ya. Salah satunya adalah The Cup of Life. Terus kemudian juga yang dibawain sama Shakira, saya lupa judulnya apa. Tapi Shakira sekarang ini juga membawakan kembali lagu Die Die. Itu adalah official anthem untuk Piala Dunia 2026 ini, yang berkolaborasi dengan musisi Afrobeats Burna Boy gitu. Dan juga FIFA juga merilis album official FIFA World Cup 2026 yang berisi 18 lagu dari berbagai musisi global dan juga lokal. Dan salah satunya adalah ada lagu-lagu dari Blackpink, dari Lisa Blackpink gitu sahabat Kelight. Tapi belum tahu nih, ada dari Indonesia, ada yang dibawain sama Tiara Andini sama Eka Gustiawana ya. Itu karya perwakilan musisi dari Indonesia yang judulnya Jam. Mudah-mudahan nanti kita bisa datengin deh, maksudnya bisa masukin lagu itu ke Kelight FM ya. Dari Tiara Andini, Eka Gustiwana, Echo Show, dan Silent Open Up. Ini yang masuk di official FIFA World Cup 2026 album atau lagu-lagu yang ada di FIFA World Cup 2026. Bangga loh kita ya. Ya sudah sahabat Kelight, masih bersama dengan saya Vivi Salvia Kusman di Weekend Spirit spesial ulang tahun Kelight FM.

0: Warigikanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat K-Line, saya Ria dari Divisi HC dan Admin Support mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-55 untuk Radio K-Line. 55 tahun bukan sekedar angka, tetapi jejak panjang yang telah menemani tawa, cerita, dan kenangan banyak orang. Dan saya bersyukur bisa menjadi bagian kecil dari perjalanan panjang ini. Terima kasih telah menjadi suara yang menghangatkan hati dan sahabat yang selalu hadir di setiap perjalanan. Terima kasih untuk sahabat K-Light yang telah setia selama 55 tahun ini menjadi bagian dari perjalanan kami. Semoga usia bertambah seperti alunan lagu favorit, tak lekang oleh waktu, selalu dinanti, dan selalu membawa rasa hangat setiap kembali terdengar. Selamat ulang tahun Radio K-Light. Teruslah mengudara, teruslah bercerita, dan teruslah

Laitos itu juga masuk ke Lair FM Bandung, Inspiring Sound. Saya Hebat Kelai 31 menit lepas dari pukul 8 pagi. Dan bagi Anda yang dari tadi lagi moyan lagi menghangatkan tubuh gitu ya, karena memang dari jam 6 pagi sampai jam 7 sih belum terlalu terik mataharinya, belum terlalu nampak mataharinya, tapi sekarang ini sudah mulai nampak, sahabat Kelight. Dan wow, luar biasa ya, Masya Allah, di ulang tahun Kelight FM, Insya Allah semuanya bahagia, happy, berkah begitu ya. Dan ya itu, selamat menikmati kebersamaan bersama dengan keluarga besar Kelight FM di Salawasna, acara yang diprakarsai oleh Kelight FM, Kelight Media, untuk Anda sahabat Kelight, pencinta Kelight FM yang kemarin-kemarin bercerita sama saya, ada yang dari dengerin dari zamannya kontinental gitu ya, orang tuanya sampai dianya sendiri juga dengerin, ada yang dari mulai kayak saya nih, dari mulai masih imut-imut ya, dan masih kecil gitu sampai sekarang sudah punya anak gitu ya. Wah, luar biasa sekali ya, memang Kelight FM yang sekarang ini terintegrasi menjadi Kelight Media. Dan terima kasih banyak untuk Anda sahabat Kelight. Bicara soal Kelight FM, pastinya juga punya kenangan tersendiri untuk Anda sahabat yang selalu apa yang menjadikan Kelight FM ini sebagai bagian dari aktivitasnya gitu ya. Ada yang pokoknya di mana aja saya mah nggak bisa gitu, pokoknya harus dengerin Kelight FM kalau lagi apa beraktivitas gitu. Aduh, terima kasih banyak. Atau juga punya cerita tersendiri misalnya aja gitu ya, pernah main ke Kelight FM, terus juga ya itu sering datang ke acara-acara Kelight FM. Nah, kalau pertanyaan itu dipertanyakan sama saya, Kelight FM juga pastinya punya cerita tersendiri untuk saya yang barangkali cuma saya pribadi dan orang-orang terdekat saya yang tahu makna tersendiri dari Kelight FM gitu. Selain memang ini jadi salah satu radio favorit saya ketika dulu jadi awal-awal siaran itu ya, pengen banget tuh siaran di Kelight FM, dan alhamdulillah kacumponan gitu diijabah sama Allah. Terima kasih ya. Tapi selain itu juga Kelight FM menjadi salah satu radio yang punya cerita tersendiri untuk saya gitu. Dan ya itu tadi, cuma orang-orang dekat saja yang tahu Kelight bukan cuma sekedar rumah, bukan sekedar tempat kerja, tapi juga rumah kedua, dan juga ya itu punya cerita yang tersendiri untuk saya dan juga suami saya gitu sahabat Kelight. Dan ini deh untuk suami saya dan juga untuk Anda sahabat Kelight, satu lagu yang mudah-mudahan memberikan semangat untuk Anda ya sahabat Kelight.

semuanya. Selamat ulang tahun ke Light FM yang selama 55 tahun ini berintegrasi menjadi ke Light Media. Saya Vivi Salvia Kusman, bangga dan bahagia menjadi salah satu bagian dari ke Light Media. Semakin sukses dan yaitu memberikan inspirasi kepada banyak orang dan juga memberikan kebahagiaan untuk siapapun. All the best ke Light.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kelight. Saya Fauzi dari Divisi Umum mengucapkan selamat ulang tahun buat Kelight FM yang ke-55. Semoga Kelight FM bisa terus menjadi media yang menginspirasi dan bermanfaat bagi sahabat Kelight semuanya. Terima kasih.

Halo sahabat K-Lite, saya Angga Andika, Program Director K-Lite 107,1 FM. K-Lite sudah bersama Anda selama 55 tahun dengan segala dinamikanya, hingga akhirnya tercipta K-Lite Media. Untuk tetap menjaga konsistensi, memberikan inspirasi, literasi, dan aksi. Dukungan dan doa dari sahabat K-Lite semua adalah alasan K-Lite masih bertahan tengah media digital yang semakin masif. Terima kasih sahabat K-Lite, semoga Allah selalu memudahkan.

Light FM, Bandung Inspiring Sound, sahabat Kelight. Sudah jam 9 pagi, sudah tuntas dari jam 6 pagi saya menemani Anda, sahabat Kelight, dan sudah terik juga cuaca matahari di seputaran kawasan Dago Jalan Sumur Bandung 12. Terima kasih loh atas semua atensinya, dan juga selamat ulang tahun katanya untuk Kelight FM dari Mas Agus, dan juga untuk dari siapa ini? Dari Mas Narta. Selamat ulang tahun. Mulai dengerin Kelight dari tahun 2010, gak sangka udah lama sekali Kelight FM berkumandang jaya selalu. Amin, amin, amin. Terima kasih ya untuk Anda semuanya. Untuk Mas siapa ini? Mas Narta. Terus kemudian juga Mas Agus, Mas Cody juga. Terima kasih banyak untuk semua sahabat-sahabat Kelight yang sudah berkenan untuk hadir di acara Salawasna nanti di sudah sekarang ini sudah mulai. Lalu kemudian juga yang sudah mengirimkan ucapan selamat ulang tahunnya di spesial ulang tahun Kelight FM ke-55 tahun ini. Bulan Juli spesial untuk Kelight FM, tanggal 16 Juli kemarin Kelight FM berulang tahun yang ke-55. Sekali lagi terima kasih atas atensinya, sahabat Kelight. Maaf ya kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, dan juga barangkali kalau misalnya request ada kadang-kadang lagunya juga gak keputar gitu ya. Sekali lagi terima kasih atas semua atensinya, dan juga sehat selalu untuk Anda semuanya, untuk kita semuanya, bahagia selalu, dan juga Tuhan selalu memberikan kemudahan rezeki dan juga segala urusan dan goals kita apapun itu, insya Allah diberkahi dan dijabah oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Have a great weekend untuk Anda semuanya. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk Kelight Media 55 tahun Salawasna. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, para pendengar, pecinta, pemerhati, dan pengagum Radio Kilait 107.1 FM Bandung yang saya hormati, yang Allah muliakan. Saya Yusuf Muhammad yang selalu membersamai sahabat-sahabat sekalian dalam berdialog memperluas wawasan dan memperdalam pemahaman agama Islam melalui program Stairway to Heaven, meniti jalan ke surga setiap Senin, Rabu, dan Jumat sore. Alhamdulillah sahabat, hari ini tanggal 16 Juli 2026. Tahukah sahabat-sahabat sekalian bahwa hari ini 16 Juli 2026 adalah hari istimewa 55 tahun Kilait. Selamat ulang tahun Kilait. Semoga terus mengudara, membawa pesan-pesan agama demi kemajuan umat, bangsa, dan negara sebagai wujud ibadah di hadapan Allah SWT.

warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kelight. Saya Fauzi dari Divisi Umum mengucapkan selamat ulang tahun buat Kelight FM yang ke-55. Semoga Kelight FM bisa terus menjadi media yang menginspirasi dan bermanfaat bagi sahabat Kelight semuanya. Terima kasih.

K-Light FM. Selama 55 tahun, K-Light telah menjadi bagian dari perjalanan sahabat K-Light dengan menghadirkan informasi, hiburan, dan inspirasi melalui siaran yang berkualitas. Semoga di usia yang ke-55, K-Light FM senantiasa menjadi media yang inovatif, terus menginspirasi, dan menjadi pilihan sahabat K-Light lintas generasi. Happy 55th anniversary, K-Light FM, Bandung's Inspiring Sound.

warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kelight, saya Nadani Srina sebagai radio announcer dari Kelight 107,1 FM mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-55 untuk Kelight FM. Tergabung ke dalam Kelight merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi saya. Di sini, saya mendapatkan banyak skill dan wawasan baru, pengalaman yang berharga, serta berkesempatan untuk menemani dan menginspirasi sahabat Kelight. Terima kasih telah menjadi media yang selalu menginspirasi dan menemani pendengar selama 55 tahun. Semoga Kelight FM semakin sukses, terus berkembang, selalu menjadi pilihan pendengar dan tetap menjadi Bandung's Inspiring Sound. Selamat ulang tahun yang ke-55 Kelight FM.

Halo, saya Pujang Sudelaga. Selamat ulang tahun Radio K-Lite yang ke-55. Mari kita jadikan ulang tahun yang ke-55 ini menjadi momentum bagi kita semua untuk menjadikan K-Lite tetap bisa bertahan di tengah-tengah gelombang tantangan media radio saat ini. Dan ke depan, Radio K-Lite tetap bisa menemani sahabat-sahabat K-Lite dengan acara-acaranya, dengan kegiatan-kegiatannya yang inspiratif. Sekali lagi, terima kasih Radio K-Lite. Saya bisa menjadi bagian dari Radio K-Lite selama ini. Mudah-mudahan, apapun yang menjadi tantangan-tantangan di masa depan, kita bisa melewatinya dengan sukses.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi narasumber untuk topik kesehatan keluarga di program Pitok Kilat FM Bandung memberikan pengalaman yang sangat berkesan. Program ini berhasil mengemas topik medis dan kesehatan yang biasanya kaku menjadi obrolan keluarga yang hangat, solutif, dan berdampak nyata. Format acara kesehatan yang dipandu secara profesional membuat narasumber merasa nyaman. Istilah-istilah medis yang rumit berhasil diterjemahkan ke dalam bahasa awam yang santai melalui panduan pertanyaan penyiar yang terarah tanpa menghilangkan esensi ilmiahnya. Interaksi dua arah yang masif membuat pengalaman siaran terasa lebih dinamis berkat tingginya partisipasi aktif dari pendengar. Pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp radio maupun kolom komentar digital lainnya membuat suasana siaran menjadi lebih hidup. Narasumber menjadi lebih percaya diri sehingga tidak cemas atau demam panggung. Kondisi inilah yang memungkinkan narasumber untuk menyampaikan informasi, gagasan, dan penjelasan teknis medis yang rumit menjadi lebih luwes dan natural. Terima kasih banyak untuk Radio Kilat FM Bandung yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa berkontribusi terhadap penjuruan kesehatan di masyarakat, khususnya melalui siaran kesehatan yang dulu dikenal dengan nama kontak atau konsultasi tentang kesehatan anak, sekarang di acara kesehatan keluarga Pritop. Saya Dr. Prihariri SPA ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-55 untuk Radio Kilat FM 107,1. Semoga Radio Kebanggaan Warga Bandung ini terus menyajikan program edukatif, menghibur, dan menginspirasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya. Selamat ulang tahun ke Light FM yang selama 55 tahun ini berintegrasi menjadi ke Light Media. Saya Vivi Salvia Kusman, bangga dan bahagia menjadi salah satu bagian dari ke Light Media. Semakin sukses dan yaitu memberikan inspirasi kepada banyak orang dan juga memberikan kebahagiaan untuk siapapun. All the best ke Light.

Halo, saya Wanda Wardani, penyiar radio K-Lite FM. Selalu bangga menjadi bagian dari radio K-Lite. Terima kasih ya sahabat K-Lite yang selalu setia menemani 55 tahun perjalanan ini. Semoga K-Lite selalu menjadi rumah, memiliki ruang di hati setiap pendengarnya, dan terus menghadirkan makna, menjadi sahabat dalam setiap momen, dan tidak pernah berhenti menginspirasi. Selamat ulang tahun ke-55, K-Lite 107,1 FM. Berkah dan maju selalu. Sahabat K-Lite, always listen to the radio and always stay tuned on K-Lite 107.1 FM, your Bandung's inspiring sound.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syukur, Direktur Kilait. Di momen istimewa 55 tahun perjalanan Kilait, kami menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada seluruh sahabat Kilait, para narasumber serta mitra yang telah menjadi bagian dari perjalanan, pembelajaran dan pengabdian Kilait. Semoga kebersamaan yang telah terjalin terus berlanjut, membawa manfaat yang lebih luas dan berdampak bagi masyarakat. Terima kasih atas kepercayaan, dedikasi dan kebersamaan yang telah diberikan. Selamat ulang tahun ke-55 tahun Kilait. Semoga terus bertumbuh, menginspirasi dan memberi manfaat bagi generasi kini dan mendatang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syukur, Direktur Kilait. Di momen istimewa 55 tahun perjalanan Kilait, kami menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada seluruh sahabat Kilait, para narasumber serta mitra yang telah menjadi bagian dari perjalanan, pembelajaran dan pengabdian Kilait. Semoga kebersamaan yang telah terjalin terus berlanjut, membawa manfaat yang lebih luas dan berdampak bagi masyarakat. Terima kasih atas kepercayaan, dedikasi dan kebersamaan yang telah diberikan. Selamat ulang tahun ke-55 tahun Kilait. Semoga terus bertumbuh, menginspirasi dan memberi manfaat bagi generasi kini dan mendatang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya. Selamat ulang tahun ke Light FM yang selama 55 tahun ini berintegrasi menjadi ke Light Media. Saya Vivi Salvia Kusman bangga dan bahagia menjadi salah satu bagian dari ke Light Media. Semakin sukses dan yaitu memberikan inspirasi kepada banyak orang dan juga memberikan kebahagiaan untuk siapapun. All the best ke Light.

warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kelight, saya Fauzi dari Divisi Umum mengucapkan selamat ulang tahun buat Kelight FM yang ke-55. Semoga Kelight FM bisa terus menjadi media yang menginspirasi dan bermanfaat bagi sahabat Kelight semuanya. Terima kasih.

Halo sahabat Kelight, saya Angga Andika, Program Director Kelight 107,1 FM. Kelight sudah bersama Anda selama 55 tahun dengan segala dinamikanya, hingga akhirnya tercipta Kelight Media. Untuk tetap menjaga konsistensi, memberikan inspirasi, literasi, dan aksi. Dukungan dan doa dari sahabat Kelight semua adalah alasan Kelight masih bertahan tengah media digital yang semakin masif. Terima kasih sahabat Kelight, semoga Allah selalu memudahkan

warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kelight, saya Fauzi dari Divisi Umum mengucapkan selamat ulang tahun buat Kelight FM yang ke-55. Semoga Kelight FM bisa terus menjadi media yang menginspirasi dan bermanfaat bagi sahabat Kelight semuanya. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yukiansyah, pemimpin redaksi BandungHari.com. Menjadi bagian dari perjalanan K-Light sebagai kontributor dari BandungHari.com adalah sebuah kebanggaan besar. Ada kepuasan tersendiri saat kami bisa merangkum dinamika kota Bandung dan sekitarnya untuk dibagikan secara langsung kepada Anda, sahabat K-Light. Kehangatan dan antusiasme pendengar selalu menjadi motivasi kami untuk terus menyajikan informasi yang segar, akurat, dan terpercaya. Kerjasama ini bukan sekedar berbagi berita, melainkan merajut kedekatan dengan warga Bandung. Di momen yang penuh kebahagiaan ini, saya mewakili tim BandungHari.com mengucapkan selamat milad yang ke-55 untuk K-Light FM. 55 tahun mengudara adalah bukti nyata dedikasi dan cinta K-Light FM dalam menemani masyarakat. Semoga K-Light terus menjadi wadah informasi yang menginspirasi, semakin jaya di udara, dan kolaborasi erat, kita bisa terus memberikan manfaat bagi seluruh sahabat K-Light. K-Light FM, Inspiring Sound of Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, para pendengar, pecinta, pemerhati, dan pengagum Radio Kilait 107.1 FM Bandung yang saya hormati, yang Allah muliakan. Saya Yusuf Muhammad yang selalu membersamai sahabat-sahabat sekalian dalam berdialog memperluas wawasan dan memperdalam pemahaman agama Islam melalui program Stairway to Heaven, meniti jalan ke surga setiap Senin, Rabu, dan Jumat sore. Alhamdulillah sahabat, hari ini tanggal 16 Juli 2026. Tahukah sahabat-sahabat sekalian bahwa hari ini 16 Juli 2026 adalah hari istimewa 55 tahun Kilait. Selamat ulang tahun Kilait. Semoga terus mengudara, membawa pesan-pesan agama demi kemajuan umat, bangsa, dan negara sebagai wujud ibadah di hadapan Allah SWT.

selamat ulang tahun yang ke-55 untuk Kelight 107.1 FM, Bandung's Inspiring Sound. Di momen spesial ini, saya, Dr. Indra Muhtadi, ingin menyampaikan rasa syukur dan bangga karena telah menjadi bagian dari keluarga besar Kelight selama lebih dari 15 tahun melalui program Healthy Light. Dari siaran pertama 15 tahun yang lalu hingga sekarang, saya menyaksikan sendiri bagaimana Kelight terus berkembang namun tetap memegang komitmennya sebagai radio yang inspiratif, Bandung's Inspiring Sound. Kesan paling mendalam bagi saya adalah perjalanan panjang ini terasa begitu berarti, karena setiap Sabtu pagi, saya tidak hanya menjadi pembawa acara, tapi juga menjadi teman diskusi bagi para pendengar setia, sahabat Kelight semua. Kita bersama-sama belajar menerjemahkan ilmu medis yang rumit menjadi hal yang ringan, praktis, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Konsistensi inilah yang menjadi ciri khas dari Healthy Light, dan saya sangat menghargai kepercayaan yang diberikan kepada saya. Terima kasih atas 15 tahun kolaborasi yang indah ini. Teruslah menjadi Bandung's Inspiring Sound yang menerangi, menyehatkan, dan menginspirasi banyak orang. Sukses selalu untuk Kelight, dan sampai jumpa di udara. Sekali mengudara, harus tetap mengudara.

107,1 Kilat FM, your inspiration. Sampurasun, wilujeng siang, sahabat Kilat, dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bersama saya, Bri Haryadi, yang bakal nemenin ruang dengar Anda selama 3 jam ke depan hingga pukul 15 nanti dalam program kesayangan kita semua, Tell to Tell. Gimana makan siangnya hari ini? Semoga tetap semangat ya. Walaupun Bandung siang hari ini nampaknya terik, tapi semangat harus ada. Dan seperti biasa di dalam acara Tell to Tell ini saya tidak sendirian, karena bakal ada deretan lagu-lagu hits pilihan yang siap memanjakan telinga Anda. Dan jangan lupa saya juga tunggu interaksi sahabat semua buat saling kirim salam atau sekedar curhat tipis-tipis. Oke, kita langsung saja, silakan yang akan kirim-kirim salam gabung melalui WhatsApp Kilat di 0812-203-1972.

saja kita sama-sama mendengarkan lagu Lady of Dream. Musiknya benar-benar punya magis tersendiri ya. Cukup lama memang, tapi bikin suasana ini jadi kerasa makin syahdu dan penuh imajinasi. Dan lagu super keren tadi itu di spesial kita putarkan untuk Kang Doni yang ada di Karasak. Terima kasih banyak ya Kang Doni udah kirim dan pilihkan lagu yang luar biasa bagus ini melalui WhatsApp kilat kita di 0812-203-1972. Pilihan musik yang memang juara dan sukses banget membuat kita yang mendengarkan semua terasa fresh. Nah, sahabat kilat, masih bersama saya Pri Haryadi dalam acara Tell to Tell hingga pukul 15 nanti. Sudah ada Kang Ahmad, Kang Sandi, Teh Lia. Nanti saya satu-satu ya biar afdol dan biar lebih mengena di hati.

bagian dari perjalanan panjang Radio Kelai 107,1 FM adalah sebuah kebanggaan yang tak ternilai. Selama 55 tahun, Radio Kelai bukan sekedar menghadirkan siaran, tetapi juga menebarkan inspirasi, mengalunkan kenangan, serta menemani setiap langkah kehidupan para pendengarnya. 5,5 dekade adalah bukti bahwa waktu hanya mampu mengubah zaman, tetapi tidak pernah mampu mengikis semangat, cita, cinta, dan persaudaraan yang selalu menjadi denyut nadi K-Light selama ini. Dari masa ke masa, setiap tantangan berhasil dilalui dengan penuh keyakinan, menjadikan K-Light tetap berdiri kokoh sebagai sahabat yang setia di hati sahabatnya. Terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang selalu memberikan ruang bagi K-Light FM dalam kesehariannya. Dan ucapan terima kasih kepada stakeholder, mitra, serta sahabat-sahabat terbaik yang terus memberikan kepercayaan, dukungan, dan semangat hingga K-Light tetap tumbuh berkembang dan selalu dicintai. Saya Adil Maulana Muhammad, penyiar Radio K-Light FM, merasa bangga menjadi bagian dari keluarga besar ini. Semoga di usia yang ke-55 tahun, Radio Kelai 107,1 FM terus melangkah dengan semangat baru, semakin kaya akan inspirasi, semakin hangat dalam kebersamaan, dan senantiasa menjadi sahabat yang menghadirkan makna di setiap saat. Selamat ulang tahun ke-55 Radio Kelai 107,1 FM. Teruslah mengudara, teruslah menginspirasi, dan teruslah menjadi rumah bagi cerita, musik, serta kebersamaan. Karena bagi kami, K-Light bukan sekedar radio, melainkan bagian dari perjalanan hidup yang akan selalu memiliki tempat istimewa di hati kita semua.

Terima kasih Kang Adil. Dan tadi kita dengarkan lagu Forever Young dari kiriman dari dikirimkan dari Kang, ini bukan Kang Samuel, Bang David Siburian yang ada di Pontianak, nampaknya streaming ya di Pontianak, Kalimantan Barat. Wow, jauh-jauh dari Kalimantan. Terima kasih banyak Kang Kak David ya sudah ikutan gabung dan berbagi energi lewat lagu keren ini. Ternyata tidak hanya cuma kirim lagu, Kang David juga titip salam yang luar biasa hangat untuk seluruh pendengar radio, teman-teman Kristen Advent dimanapun Anda berada. Kiriman salam spesial dan pelukan hangat juga ditujukan khusus buat Bang Tapson Manik. Pesan singkat tapi mendalam dan tetap semangat dalam pelayanan. Terima kasih sekali Bang David Siburian. Dan sahabat kilat, kita masih dalam paruh pertama tel to tel. Silakan kalau mau berkirim-kirim pesan atau memutarkan, memilihkan lagu, saya masih banyak yang harus saya juga cari. Dan sekali lagi terima kasih banyak atas kebersamaan kita di siang hari ini.

0: 107.1, Van Dusen's Inspiring Sounds.
1: K-Life FM. Dua lagu sekaligus saya putarkan. Pertama dari Kang Sandi Kustejo dengan lagu True. Dan nampaknya Kang Sandi juga mengirim doaku buat Kang Angga dan Dr. Pri sehat selalu dan tetap semangat. Selamat ulang tahun Kilet yang ke-55 tahun. Dan nampaknya ulang tahun Kilet sama dengan ulang tahun Kang Sandi, hanya beda bulan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kang Sandi menyentuh banget, hatur nuhun pisan. Dan wah, dengarnya saya bikin langsung adem dan semangat ya. Terima kasih banyak atas doa yang tulus dari Kang Sandi, doa yang sama juga bahkan berlipat ganda tentu saja kembali untuk Anda dan seluruh keluarga di rumah. Dan tadi lagu langsung disambung dengan persembahan dari Teh Titi DJ. Aku teteh weh. Dan lagu itu memang luar biasa menyentuh sekali. Baru saja kita dengarkan yang berjudul Jangan Berhenti Mencintaiku. Melodinya benar-benar dapat banget dan bikin hati ini jadi penuh cinta ya. Lagu Indah ini barusan dipilihkan oleh Teh Lia di Pakarsih yang sudah setia mantengin kita dari tadi ya. Sekali lagi terima kasih banyak Teh Lia sudah mengirimkan atau memilihkan lagu yang sangat bernostalgia ini. Ternyata Teh Lia bukan kirim lagu ya. Juga titik pertanyaan yang kayaknya relate banget sama banyak orang. Aduh, Teh Lia saya bacakannya di sini ya. Pertanyaannya, boleh kan kira-kira Teh Lia ya? Katanya mumpung ada Dokter Pri di sini. Pertanyaannya, Dok, apa sih obat yang

yang paling ampuh untuk mengatasi alergi. Oke, mumpung ada dokter Pri katanya di sini, langsung kira-kira apa? Saya tanya ya ke dokter Pri. Dokter Pri, kira-kira apa jawabannya? Ya, terima kasih pertanyaannya, Teh Lia. Jadi untuk mengatasi gejala alergi seperti gatal-gatal bersin atau hidung meler, kelompok obat yang paling umum adalah antihistamin. Oh, oke, itu kerjanya gimana, dok? Nah, itu dia memblok ya, biar kita nggak gatal-gatal. Sebetulnya banyak obat antihistamin, tapi yang sering dipergunakan cetirizin dengan dosis 1x1 juga cukup. Ah, oke, terima kasih banyak. Jawaban dari Dr. Pri Haryadi gitu, Teh Lia, jawabannya mudah-mudahan cukup puas. Kalau nggak puas, texting lagi aja nanti ininya, pertanyaannya. Siapa tahu mungkin akan dijawab lagi oleh Dr. Pri Haryadi.

107,1 Kilat FM Bandung Inspiring Sound. Dan masih bersama saya Pri Haryadi. Barusan kita dengarkan luar biasa sekali ya, keindahan lagu dari vokal Celine Dion lewat lagu I Love You. Lagu penuh perasaan tadi spesial sudah kita putarkan untuk Teh Jenny yang ada di Pagarsi. Hatur nuhun pisan Teh Jenny sudah ikutan gabung, setia dengerin kita dan mengirimkan pilihan lagu yang luar biasa ini lewat WhatsApp Kilat di 0812-203-1972. Dan ada juga kiriman sapaan dari Kang Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu kata Kang Ahmad. Halo Tell to Tell, selamat ulang tahun. Semoga selalu abadi di hati, jaya di luar. Ahmad saving forever for love buat all crew. Apakah on air di Pasir Impun? Nampaknya tidak. Dan beliau nampaknya sedikit terkaget. Oh ini dengan Pak Dokter? Iya Kang. Jaga gawang biar tidak ini, biar tidak kilatnya tidak di ini digondol gitu. Terima kasih Kang Ahmad atas atensinya.

Wah, asik banget itu, berasa kembali ke era kemasannya musik jazz Indonesia, Sobat Kilight. Dan baru saja kita bernostalgia lewat lagu legendaris Jangan di Bibir Saja, kolaborasi apik antara Iga Mawarni dan Peter Gonta. Jangan di Bibir Saja, Omdo mungkin bahasa gaulnya, omong doang. Lagu itu dipilihkan oleh Kang Agunsa, anak Gunung Sawal. Terima kasih ya Kang Agunsa, sekaligus saya akan menyapa teman-teman yang lain juga, Kang Wendy, menyapa selamat ulang tahun yang ke-55 dan mengatakan senang sekali karena semua lagu kilat itu nyaman di telinga pendengar. Kang Doni juga sudah ya lagunya tadi, juga menyapa selamat ulang tahun. Kang Antoni juga request lagunya untuk semua dari Ruth Sahanaya, nanti akan saya putarkan. Dan Kang Deddy juga, terima kasih atas sapaannya, lagunya sudah saya putarkan. Kemudian Teh Rusita yang juga hadir menyapa semangat selalu. Dan sekali lagi sahabat Kilet, kita masih di paruh kedua, masih punya waktu cukup untuk berbincang-bincang atau memilihkan lagu di paruh yang ke-2.

warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kelight, saya Fauzi dari Divisi Umum mengucapkan selamat ulang tahun buat Kelight FM yang ke-55. Semoga Kelight FM bisa terus menjadi media yang menginspirasi dan bermanfaat bagi sahabat Kelight semuanya. Terima kasih.

Kilat, baru saja kita bernostalgia sekaligus disuntik semangat lewat lagu legendaris Esok Kan Masih Ada. Ini diputarkan untuk Kang Aep yang sudah texting di WhatsApp Kilat. Hatur nuhun pisan ya Kang Aep, pilihan lagunya benar-benar juara. Dan sukses bikin suasana ruang siar Kilat menjadi makin hidup dan penuh dengan harapan.

107,1 Kilat FM, Your Inspiration and Solution. Dan ini masih dari kawasan Bandung Utara di Sumur Bandung 12. Dalam acara Tell to Tell hingga pukul 15 nanti, nampaknya sudah masuk paruh ketiga. Kita masih punya waktu beberapa menit ke depan. Masih bersama saya, Pri Haryadi. Zona Nyaman tadi sebenarnya itu lagu pilihan saya biar rada nyaman. Tapi sebelumnya adalah lagu No Me Ames dari Jennifer Lopez dan Marc Anthony yang spesial kita putarkan atas pilihan Teh Rosita. Hatur nuhun pisan, Teh Rosita sudah setia menemani kita dan memiliki lagu-lagu yang luar biasa dan indah lewat WhatsApp Kilat di 0812-203-1972. Semoga lewat lagu tadi ya, No Me Ames itu karangan Marc Anthony sama Jennifer Lopez yang berisi tentang kemesraan. Dan mudah-mudahan kebahagiaan selalu mewarnai Teh Rosita sekeluarga dan juga buat semua sahabat-sahabat Kilat.

Sobat Kirai, dengan terdengarnya lagu Love Story ini, maka berakhir pula lah pertemuan kita dalam program Tell to Tell Kilat FM Bandung episode 18 Juli 2026. Saya Pri Haryadi ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besar atas kebersamaan sahabat semua yang sudah mengirimkan lagu, doa, dan pertanyaan luar biasa hari ini. Semoga obrolan kita, tips-tips kesehatan yang kita bagikan tadi bisa membawa manfaat, memicu hormon kebahagiaan, dan menjaga kita semua tetap bugar dalam aktivitas kita sehari-hari. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan fisik dan mental kita dengan penuh cinta. Sekali lagi, selamat ulang tahun untuk Kilat FM. Semoga makin jaya di udara dan selalu menjadi teman terbaik bagi kita semua.

warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kelight, saya Fauzi dari Divisi Umum mengucapkan selamat ulang tahun buat Kelight FM yang ke-55. Semoga Kelight FM bisa terus menjadi media yang menginspirasi dan bermanfaat bagi sahabat Kelight semuanya. Terima kasih.

warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kelight, saya Nadani Srina sebagai radio announcer dari Kelight 107,1 FM mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-55 untuk Kelight FM. Tergabung ke dalam Kelight merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi saya. Di sini, saya mendapatkan banyak skill dan wawasan baru, pengalaman yang berharga, serta berkesempatan untuk menemani dan menginspirasi sahabat Kelight. Terima kasih telah menjadi media yang selalu menginspirasi dan menemani pendengar selama 55 tahun. Semoga Kelight FM semakin sukses, terus berkembang, selalu menjadi pilihan pendengar dan tetap menjadi Bandung's Inspiring Sound. Selamat ulang tahun yang ke-55, Kelight FM.

Selamat ulang tahun yang ke-55 untuk Kelight 107.1 FM, Bandung's Inspiring Sound. Di momen spesial ini, saya, Dr. Indra Muhtadi, ingin menyampaikan rasa syukur dan bangga karena telah menjadi bagian dari keluarga besar Kelight selama lebih dari 15 tahun melalui program Healthy Light. Dari siaran pertama 15 tahun yang lalu hingga sekarang, saya menyaksikan sendiri bagaimana Kelight terus berkembang namun tetap memegang komitmennya sebagai radio yang inspiratif, Bandung's Inspiring Sound. Kesan paling mendalam bagi saya adalah perjalanan panjang ini terasa begitu berarti karena setiap Sabtu pagi, saya tidak hanya menjadi pembawa acara, tapi juga menjadi teman diskusi bagi para pendengar setia, sahabat Kelight semua. Kita bersama-sama belajar menerjemahkan ilmu medis yang rumit menjadi hal yang ringan, praktis, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Konsistensi inilah yang menjadi ciri khas dari Healthy Light, dan saya sangat menghargai kepercayaan yang diberikan kepada saya. Terima kasih atas 15 tahun kolaborasi yang indah ini. Teruslah menjadi Bandung's Inspiring Sound yang menerangi, menyehatkan, dan menginspirasi banyak orang. Sukses selalu untuk Kelight, dan sampai jumpa di udara. Sekali mengudara, harus tetap mengudara.

55, K-Light FM. Selama 55 tahun, K-Light telah menjadi bagian dari perjalanan sahabat K-Light dengan menghadirkan informasi, hiburan, dan inspirasi melalui siaran yang berkualitas. Semoga di usia yang ke-55, K-Light FM senantiasa menjadi media yang inovatif, terus menginspirasi, dan menjadi pilihan sahabat K-Light lintas generasi. Happy 55th anniversary, K-Light FM, Bandung's Inspiring Sound.

Halo sahabat K-Lite, saya Angga Andika, program director K-Lite 107,1 FM. K-Lite sudah bersama Anda selama 55 tahun dengan segala dinamikanya, hingga akhirnya tercipta K-Lite Media. Untuk tetap menjaga konsistensi, memberikan inspirasi, literasi, dan aksi. Dukungan dan doa dari sahabat K-Lite semua adalah alasan K-Lite masih bertahan di tengah media digital yang semakin masif. Terima kasih sahabat K-Lite, semoga Allah selalu memudahkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi narasumber untuk topik kesehatan keluarga di program Pitok Kilat FM Bandung memberikan pengalaman yang sangat berkesan. Program ini berhasil mengemas topik medis dan kesehatan yang biasanya kaku menjadi obrolan keluarga yang hangat, solutif, dan berdampak nyata. Format acara kesehatan yang dipandu secara profesional membuat narasumber merasa nyaman. Istilah-istilah medis yang rumit berhasil diterjemahkan ke dalam bahasa awam yang santai melalui panduan pertanyaan penyiar yang terarah tanpa menghilangkan esensi ilmiahnya. Interaksi dua arah yang masif membuat pengalaman siaran terasa lebih dinamis berkat tingginya partisipasi aktif dari pendengar. Pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp radio maupun kolom komentar digital lainnya membuat suasana siaran menjadi lebih hidup. Narasumber menjadi lebih percaya diri sehingga tidak cemas atau demam panggung. Kondisi inilah yang memungkinkan narasumber untuk menyampaikan informasi, gagasan, dan penjelasan teknis medis yang rumit menjadi lebih luas dan natural. Terima kasih banyak untuk Radio Kilat FM Bandung yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa berkontribusi terhadap penjuruan kesehatan di masyarakat, khususnya melalui siaran kesehatan yang dulu dikenal dengan nama kontak atau konsultasi tentang kesehatan anak, sekarang di acara kesehatan keluarga Pritok. Saya Dr. Prihariadi SPA ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-55 untuk Radio Kilat FM 107,1. Semoga radio kebanggaan warga Bandung ini terus menyajikan program edukatif, menghibur, dan menginspirasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yukiansyah, pemimpin redaksi BandungHari.com. Menjadi bagian dari perjalanan K-Life sebagai kontributor dari BandungHari.com adalah sebuah kebanggaan besar. Ada kepuasan tersendiri saat kami bisa merangkum dinamika kota Bandung dan sekitarnya untuk dibagikan secara langsung kepada Anda, sahabat K-Life. Kehangatan dan antusiasme pendengar selalu menjadi motivasi kami untuk terus menyajikan informasi yang segar, akurat, dan terpercaya. Kerjasama ini bukan sekedar berbagi berita, melainkan merajut kedekatan dengan warga Bandung. Di momen yang penuh kebahagiaan ini, saya mewakili tim BandungHari.com mengucapkan selamat milad yang ke-55 untuk K-Light FM. 55 tahun mengudara adalah bukti nyata dedikasi dan cinta K-Light FM dalam menemani masyarakat. Semoga K-Light terus menjadi wadah informasi yang menginspirasi, semakin jaya di udara, dan kolaborasi erat, kita bisa terus memberikan manfaat bagi seluruh sahabat K-Light. K-Light FM, Inspiring Sound of Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih bingung pilih jurusan? Takut salah pilih masa depan? Kuliah di STIKES Dharma Husada Bandung saja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru STIKES Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL. Jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri Anda kuliah yang seru dan future ready, daftarkan ke STIKES Dharma Husada Bandung saja. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-5223-5029. Sekali lagi, 0812-5223-5029 atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta nomor 75 Antapani Bandung. Follow IG @stikesdhb dan lihat

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Guna Dana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Guna Dana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Guna Dana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih, BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Guna Dana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Guna Dana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-20-85-8761.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKIA aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKIA?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKIA, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKIA juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

0: Harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Ya. Selamat ulang tahun ke Light FM yang selama 55 tahun ini berintegrasi menjadi ke Light Media. Saya Vivi Salvia Kusman, bangga dan bahagia menjadi salah satu bagian dari ke Light Media. Semakin sukses dan yaitu memberikan inspirasi kepada banyak orang dan juga memberikan kebahagiaan untuk siapapun. All the best ke Light.

Halo, saya Tujang Sudelaga. Selamat ulang tahun Radio K-Lite yang ke-55. Mari kita jadikan ulang tahun yang ke-55 ini menjadi momentum bagi kita semua untuk menjadikan K-Lite tetap bisa bertahan di tengah-tengah gelombang tantangan media radio saat ini. Dan ke depan, Radio K-Lite tetap bisa menemani sahabat-sahabat K-Lite dengan acara-acaranya, dengan kegiatan-kegiatannya yang inspiratif. Sekali lagi, terima kasih Radio K-Lite. Saya bisa menjadi bagian dari Radio K-Lite selama ini. Mudah-mudahan, apapun yang menjadi tantangan-tantangan di masa depan, kita bisa melewatinya dengan sukses.

Bagian dari perjalanan panjang Radio Kelight 107,1 FM adalah sebuah kebanggaan yang tak ternilai. Selama 55 tahun, Radio Kelight bukan sekedar menghadirkan siaran, tetapi juga menebarkan inspirasi, mengalunkan kenangan, serta menemani setiap langkah kehidupan para pendengarnya. 5,5 dekade adalah bukti bahwa waktu hanya mampu mengubah zaman, tetapi tidak pernah mampu mengikis semangat, cita, cinta, dan persaudaraan yang selalu menjadi denyut nadi K-Light selama ini. Dari masa ke masa, setiap tantangan berhasil dilalui dengan penuh keyakinan, menjadikan K-Light tetap berdiri kokoh sebagai sahabat yang setia di hati sahabatnya. Terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang selalu memberikan ruang bagi K-Light FM dalam kesehariannya. Dan ucapan terima kasih kepada stakeholder, mitra, serta sahabat-sahabat terbaik yang terus memberikan kepercayaan, dukungan, dan semangat hingga K-Light tetap tumbuh berkembang dan selalu dicintai. Saya Adil Maulana Muhammad, penyiar Radio K-Light FM, merasa bangga menjadi bagian dari keluarga besar ini. Semoga di usia yang ke-55 tahun, Radio K-Light 107,1 FM terus melangkah dengan semangat baru, semakin kaya akan inspirasi, semakin hangat dalam kebersamaan, dan senantiasa menjadi sahabat yang menghadirkan makna di setiap saat. Selamat ulang tahun ke-55 Radio K-Light 107,1 FM. Teruslah mengudara, teruslah menginspirasi, dan teruslah menjadi rumah bagi cerita, musik, serta kebersamaan. Karena bagi kami, K-Light bukan sekedar radio, melainkan bagian dari perjalanan hidup yang akan selalu memiliki tempat istimewa di hati kita semua.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Guna Dana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Guna Dana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Guna Dana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih, BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Guna Dana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Guna Dana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-2085-8761.

Buat kamu seluruh calon mahasiswa baru, khususnya di Kota Bandung dan sekitarnya, Fakultas Teknik Universitas Pasundan mengajak kamu untuk bergabung menjadi sarjana teknik dengan pilihan teknik industri, teknologi pangan, teknik mesin, teknik informatika, teknik lingkungan, dan perencanaan wilayah dan kota yang semuanya sudah terakreditasi unggul, siap mendukung menjadi lulusan teknik yang berdaya saing di dunia usaha dan industri. FT Unpas menawarkan jalur nilai UTBK tanpa tes. Cukup menyerahkan nilai dengan biaya pendaftaran Rp400.000 sampai tanggal 28 Juni 2026 atau jalur PMDK dan ujian saringan masuk dengan dana pembangunan hanya Rp7.500.000 sekali saja dan dana perkuliahan antara Rp19 juta hingga Rp20,5 juta per tahun dengan keringanan dapat dicicil hingga 4 kali selama setahun dan biaya praktikum, tugas akhir dan biaya PKMB. Skema ini menjadi solusi ramah biaya kuliah di Fakultas Teknik Unpas. Silakan daftar di pmb.unpas.ac.id atau melalui WhatsApp di 0811-131-7193. Sekali lagi, 0811-131-7193. Fakultas Teknik Unpas, pas di hati.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Lite 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kelight. Saya Fauzi dari Divisi Umum mengucapkan selamat ulang tahun buat Kelight FM yang ke-55. Semoga Kelight FM bisa terus menjadi media yang menginspirasi dan bermanfaat bagi sahabat Kelight semuanya. Terima kasih.

Halo, saya Wanda Wardani, penyiar radio K-Light FM. Selalu bangga menjadi bagian dari radio K-Light. Terima kasih ya sahabat K-Light yang selalu setia menemani 55 tahun perjalanan ini. Semoga K-Light selalu menjadi rumah, memiliki ruang di hati setiap pendengarnya, dan terus menghadirkan makna, menjadi sahabat dalam setiap momen, dan tidak pernah berhenti menginspirasi. Selamat ulang tahun ke-55, K-Light 107,1 FM. Berkah dan maju selalu. Sahabat K-Light, always listen to the radio and always stay tuned on K-Light 107.1 FM, your Bandung's inspiring sound.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi narasumber untuk topik kesehatan keluarga di program Pitok Kilat FM Bandung memberikan pengalaman yang sangat berkesan. Program ini berhasil mengemas topik medis dan kesehatan yang biasanya kaku menjadi obrolan keluarga yang hangat, solutif, dan berdampak nyata. Format acara kesehatan yang dipandu secara profesional membuat narasumber merasa nyaman. Istilah-istilah medis yang rumit berhasil diterjemahkan ke dalam bahasa awam yang santai melalui panduan pertanyaan penyiar yang terarah tanpa menghilangkan esensi ilmiahnya. Interaksi dua arah yang masif membuat pengalaman siaran terasa lebih dinamis berkat tingginya partisipasi aktif dari pendengar. Pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp radio maupun kolom komentar digital lainnya membuat suasana siaran menjadi lebih hidup. Narasumber menjadi lebih percaya diri sehingga tidak cemas atau demam panggung. Kondisi inilah yang memungkinkan narasumber untuk menyampaikan informasi, gagasan, dan penjelasan teknis medis yang rumit menjadi lebih luas dan natural. Terima kasih banyak untuk Radio Kilat FM Bandung yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa berkontribusi terhadap penjuruan kesehatan di masyarakat, khususnya melalui siaran kesehatan yang dulu dikenal dengan nama kontak atau konsultasi tentang kesehatan anak, sekarang di acara kesehatan keluarga Pritok. Saya Dr. Prihariri SPA ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-55 untuk Radio Kilat FM 107,1. Semoga Radio Kebanggaan Warga Bandung ini terus menyajikan program edukatif, menghibur, dan menginspirasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dikiansyah, pemimpin redaksi BandungHari.com. Menjadi bagian dari perjalanan K-Light sebagai kontributor dari BandungHari.com adalah sebuah kebanggaan besar. Ada kepuasan tersendiri saat kami bisa merangkum dinamika kota Bandung dan sekitarnya untuk dibagikan secara langsung kepada Anda, sahabat K-Light. Kehangatan dan antusiasme pendengar selalu menjadi motivasi kami untuk terus menyajikan informasi yang segar, akurat, dan terpercaya. Kerjasama ini bukan sekedar berbagi berita, melainkan merajut kedekatan dengan warga Bandung. Di momen yang penuh kebahagiaan ini, saya mewakili tim BandungHari.com mengucapkan selamat milad yang ke-55 untuk K-Light FM. 55 tahun mengudara adalah bukti nyata dedikasi dan cinta K-Light FM dalam menemani masyarakat. Semoga K-Light terus menjadi wadah informasi yang menginspirasi, semakin jaya di udara, dan kolaborasi erat, kita bisa terus memberikan manfaat bagi seluruh sahabat K-Light. K-Light FM, Inspiring Sound of Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kelight. Saya Fauzi dari Divisi Umum mengucapkan selamat ulang tahun buat Kelight FM yang ke-55. Semoga Kelight FM bisa terus menjadi media yang menginspirasi dan bermanfaat bagi sahabat Kelight semuanya. Terima kasih.

wabarakatuh. Saya Ahmad Syukur, Direktur Kilight. Di momen istimewa 55 tahun perjalanan Kilight, kami menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada seluruh sahabat Kilight, para narasumber serta mitra yang telah menjadi bagian dari perjalanan, pembelajaran dan pengabdian Kilight. Semoga kebersamaan yang telah terjalin terus berlanjut, membawa manfaat yang lebih luas dan berdampak bagi masyarakat. Terima kasih atas kepercayaan, dedikasi dan kebersamaan yang telah diberikan. Selamat ulang tahun ke-55 tahun Kilight. Semoga terus bertumbuh, menginspirasi dan memberi manfaat bagi generasi kini dan mendatang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo wargi Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Halo, saya Wanda Wardani, penyiar radio K-Light FM. Selalu bangga menjadi bagian dari radio K-Light. Terima kasih ya sahabat K-Light yang selalu setia menemani 55 tahun perjalanan ini. Semoga K-Light selalu menjadi rumah, memiliki ruang di hati setiap pendengarnya, dan terus menghadirkan makna, menjadi sahabat dalam setiap momen, dan tidak pernah berhenti menginspirasi. Selamat ulang tahun ke-55, K-Light 107,1 FM. Berkah dan maju selalu. Sahabat K-Light, always listen to the radio and always stay tuned on K-Light 107.1 FM, your Bandung's inspiring sound.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kelight, saya Nadani Srina sebagai radio announcer dari Kelight 107,1 FM mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-55 untuk Kelight FM. Tergabung ke dalam Kelight merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi saya. Di sini, saya mendapatkan banyak skill dan wawasan baru, pengalaman yang berharga, serta berkesempatan untuk menemani dan menginspirasi sahabat Kelight. Terima kasih telah menjadi media yang selalu menginspirasi dan menemani pendengar selama 55 tahun. Semoga Kelight FM semakin sukses, terus berkembang, selalu menjadi pilihan pendengar dan tetap menjadi Bandung's Inspiring Sound. Selamat ulang tahun yang ke-55 Kelight FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat K-Line, saya Ria dari Divisi HC dan Admin Support mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-55 untuk Radio K-Line. 55 tahun bukan sekedar angka, tetapi jejak panjang yang telah menemani tawa, cerita, dan kenangan banyak orang. Dan saya bersyukur bisa menjadi bagian kecil dari perjalanan panjang ini. Terima kasih telah menjadi suara yang menghangatkan hati dan sahabat yang selalu hadir di setiap perjalanan. Terima kasih untuk sahabat K-Light yang telah setia selama 55 tahun ini menjadi bagian dari perjalanan kami. Semoga usiamu bertambah seperti alunan lagu favorit, tak lekang oleh waktu, selalu dinanti, dan selalu membawa rasa hangat setiap kembali terdengar. Selamat ulang tahun Radio K-Light. Teruslah mengudara, teruslah bercerita, dan teruslah

sahabat Kelight, saya Angga Andika, program director Kelight 107,1 FM. Kelight sudah bersama Anda selama 55 tahun dengan segala dinamikanya, hingga akhirnya tercipta Kelight Media. Untuk tetap menjaga konsistensi, memberikan inspirasi, literasi, dan aksi. Dukungan dan doa dari sahabat Kelight semua adalah alasan Kelight masih bertahan di tengah media digital yang semakin masif. Terima kasih sahabat Kelight, semoga Allah selalu memudahkan.

put some things in a bag. It's time for us to leave.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yukiansyah, pemimpin redaksi BandungHari.com. Menjadi bagian dari perjalanan K-Light sebagai kontributor dari BandungHari.com adalah sebuah kebanggaan besar. Ada kepuasan tersendiri saat kami bisa merangkum dinamika kota Bandung dan sekitarnya untuk dibagikan secara langsung kepada Anda, sahabat K-Light. Kehangatan dan antusiasme pendengar selalu menjadi motivasi kami untuk terus menyajikan informasi yang segar, akurat, dan terpercaya. Kerjasama ini bukan sekedar berbagi berita, melainkan merajut kedekatan dengan warga Bandung. Di momen yang penuh kebahagiaan ini, saya mewakili tim BandungHari.com mengucapkan selamat milad yang ke-55 untuk K-Light FM. 55 tahun mengudara adalah bukti nyata dedikasi dan cinta K-Light FM dalam menemani masyarakat. Semoga K-Light terus menjadi wadah informasi yang menginspirasi, semakin jaya di udara, dan kolaborasi erat, kita bisa terus memberikan manfaat bagi seluruh sahabat K-Light. K-Light FM, Inspiring Sound of Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kelight, saya Fauzi dari Divisi Umum mengucapkan selamat ulang tahun buat Kelight FM yang ke-55. Semoga Kelight FM bisa terus menjadi media yang menginspirasi dan bermanfaat bagi sahabat Kelight semuanya. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat K-Line, saya Ria dari Divisi HC dan Admin Support mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-55 untuk Radio K-Line. 55 tahun bukan sekedar angka, tetapi jejak panjang yang telah menemani tawa, cerita, dan kenangan banyak orang. Dan saya bersyukur bisa menjadi bagian kecil dari perjalanan panjang ini. Terima kasih telah menjadi suara yang menghangatkan hati dan sahabat yang selalu hadir di setiap perjalanan. Terima kasih untuk sahabat K-Light yang telah setia selama 55 tahun ini menjadi bagian dari perjalanan kami. Semoga usia bertambah seperti alunan lagu favorit, tak lekang oleh waktu, selalu dinanti, dan selalu membawa rasa hangat setiap kembali terdengar. Selamat ulang tahun Radio K-Light. Teruslah mengudara, teruslah bercerita, dan teruslah

Ya. Selamat ulang tahun ke Light FM yang selama 55 tahun ini berintegrasi menjadi ke Light Media. Saya Vivi Salvia Kusman, bangga dan bahagia menjadi salah satu bagian dari ke Light Media. Semakin sukses dan yaitu memberikan inspirasi kepada banyak orang dan juga memberikan kebahagiaan untuk siapapun. All the best ke Light.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syukur, Direktur Kilait. Di momen istimewa 55 tahun perjalanan Kilait, kami menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada seluruh sahabat Kilait, para narasumber serta mitra yang telah menjadi bagian dari perjalanan, pembelajaran dan pengabdian Kilait. Semoga kebersamaan yang telah terjalin terus berlanjut, membawa manfaat yang lebih luas dan berdampak bagi masyarakat. Terima kasih atas kepercayaan, dedikasi dan kebersamaan yang telah diberikan. Selamat ulang tahun ke-55 tahun Kilait. Semoga terus bertumbuh, menginspirasi dan memberi manfaat bagi generasi kini dan mendatang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam sahabat K-Light. Alhamdulillah, Indra Gunadi insyaallah menemani Anda di Weekend Sensation untuk edisi hari ini Sabtu 18 Juli 2026 dan 3 jam ke depan kita bersama dengan lagu-lagu K-Light yang juga bisa Anda usulkan melalui WA di 0812-203-1972 dan Anda bisa terus dengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light, www.klight.id.

107.1 FM, sahabat K-Light, terima kasih Anda terus bersama. Dan juga setelah ditengok WA K-Light, ada ucapan selamat ulang tahun untuk K-Light dari sahabat Roman Pratama. 55 tahun bukan waktu yang sebentar, namun karena saking nikmat hidup akhirnya tidak terasa. Radio K-Light merupakan bagian indah dalam perjalanan hidup saya. Selamat ulang tahun K-Light, sukses selalu. Terima kasih sahabat Roman Pratama. Kemudian juga ada sahabat Catherine Helen, selamat birthday K-Light, semua doa-doa terbaik untuk K-Light, semua personilnya banyak rezeki, sehat dan bahagia. Terus di udara, nemenin kami-kami semua. Love, Catherine and Steve Helen. Terima kasih. Kemudian juga sahabat Jonathan Nathaniel. Oh, ini mengusulkan lagu ya. Selamat malam, terima kasih. Selamat malam juga Jonathan Nathaniel. Request lagu First Love, Nika Costa. Jika ada dalam song. Oke, untuk semua pendengar K-Light dimanapun mereka berada, terima kasih. Terima kasih sahabat Jonathan. Dan juga berikutnya, oh ya, dari sahabat Dian, Margahayu, Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun yang ke-55 tahun buat K-Light. Semoga semakin jaya di udara dan selalu menjadi inspirasi buat semua sahabat K-Light. Terima kasih sahabat Dian, Margahayu ya. Kemudian juga, oh Cenanan, terima kasih. Alhamdulillah senang dengarnya, sama-sama. Terima kasih juga sudah mendengarkan K-Light. Kemudian sahabat Jenny, Pak Garsi, selamat malam juga. Request lagunya I Believe in You by Nika Costa. Yang ada I Believe in Love ya. Oke, kemudian oke, untuk Nika Costa ada dua yang menginginkan ya. Dari Jonathan Nathaniel dan juga dari sahabat Jenny Pak Garsi. Terima kasih semuanya.

107.1 FM, sahabat K-Light, baru saja kita dengarkan dari The Carpenter Rip Joel, We've Only Just Begun, yang diinginkan sahabat Joel ya. Terima kasih sahabat Joel, selamat malam juga. Untuk Om Didi Gunawan, lagu yang dimaksud tidak bisa kita dengarkan dari contoh lagunya, mungkin bisa dicarikan lagu yang lain ya. Kemudian terima kasih sahabat Lia di Bagarsi Bandung, selamat malam juga, lagunya sudah kita putar, No Me Ames, Jennifer Lopez, Mark Anthony, dan pesan terakhir dari Leodra, Happy Anniversary to K-Light. Untuk yang lebih siaran, terima kasih ucapan selamat ulang tahunnya. Kemudian sahabat Elianawan, terima kasih Teli. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam juga, request lagunya, tapi lagunya terserah. Oke, yang penting enak didengar, insyaallah ya. Cenonon juga terima kasih. The same moon, Phil Collins. Nun, salam buat penyiar. Kemudian juga sahabat Dr. Sony ya, spesialis KFR. Mark Anthony, Love Is All, spesial buat istri Mama Zila. Terima kasih K-Light, selamat ulang tahun buat K-Light FM. Terima kasih Dr. Sony. Kemudian juga ada Mas Sugiarto, terima kasih, selamat malam juga. Semoga sehat selalu juga untuk Mas Sugiarto dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Requestnya Fernando, ABBA. Sudah ya, kita dengarkan. Okay. Salam untuk Wida. Ya, semoga sedang mendengarkan juga ya. Ibu Tuti Supriyanti, terima kasih hadir. Kemudian, okay. Yang lain silakan. Anda bisa kembali WA ke 0812 203 1972.

107.1 FM, sahabat K-Light. Baru saja persembahan Miss Life, Swear It Again, yang juga kebetulan diinginkan sahabat Muti Ramawati. Terima kasih WA-nya. Sebelumnya yang diinginkan Eminem ya, dari Slim Sayadu. Shalih untuk sendiri yang lagi istirahat, namun lagu ini tidak ada, tapi sudah muncul yang juga diinginkan Westlife, namun yang judul Bob Bob Baby juga kita gak punya. Westlife yang baru saja, Swear It Again. Okay. Kemudian terima kasih, selamat malam juga sahabat Agunsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku ucapkan selamat ulang tahun untuk kejayaan K-Light FM yang ke-55 tahun. Semoga tetap jaya mengudara. Terima kasih ucapan selamatnya. Request lagunya Blue If You Come Back. Hatur nuwun, dan sudah kita dengarkan lagunya ya. Kemudian juga dari sahabat Umi Yasaryafi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih WA-nya. Request Rick Ashley, Cry for Help. Salam khusus buat K-Light yang lagi ulang tahun. Terima kasih sahabat Umina Yasar Yafi ya. Kemudian untuk yang lain belum ada, silakan Anda bisa kembali WA mengucapkan selamat ulang tahun K-Light atau juga mengusulkan lagu. Silakan Anda bisa kembali WA ke 0812 203 1972.

selamat ulang tahun yang ke-55 untuk Kelight 107.1 FM, Bandung's Inspiring Sound. Di momen spesial ini, saya, Dr. Indra Muhtadi, ingin menyampaikan rasa syukur dan bangga karena telah menjadi bagian dari keluarga besar Kelight selama lebih dari 15 tahun melalui program Healthy Light. Dari siaran pertama 15 tahun yang lalu hingga sekarang, saya menyaksikan sendiri bagaimana Kelight terus berkembang namun tetap memegang komitmennya sebagai radio yang inspiratif, Bandung's Inspiring Sound. Kesan paling mendalam bagi saya adalah perjalanan panjang ini terasa begitu berarti karena setiap Sabtu pagi, saya tidak hanya menjadi pembawa acara, tapi juga menjadi teman diskusi bagi para pendengar setia, sahabat Kelight semua. Kita bersama-sama belajar menerjemahkan ilmu medis yang rumit menjadi hal yang ringan, praktis, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Konsistensi inilah yang menjadi ciri khas dari Healthy Light, dan saya sangat menghargai kepercayaan yang diberikan kepada saya. Terima kasih atas 15 tahun kolaborasi yang indah ini. Teruslah menjadi Bandung's Inspiring Sound, yang menerangi, menyehatkan, dan menginspirasi banyak orang. Sukses selalu untuk Kelight, dan sampai jumpa di udara. Sekali mengudara, harus tetap

Halo, saya Wanda Wardani, penyiar radio K-Light FM. Selalu bangga menjadi bagian dari radio K-Light. Terima kasih ya sahabat K-Light yang selalu setia menemani 55 tahun perjalanan ini. Semoga K-Light selalu menjadi rumah, memiliki ruang di hati setiap pendengarnya, dan terus menghadirkan makna, menjadi sahabat dalam setiap momen, dan tidak pernah berhenti menginspirasi. Selamat ulang tahun ke-55, K-Light 107,1 FM. Berkah dan maju selalu. Sahabat K-Light, always listen to the radio and always stay tuned on K-Light 107.1 FM, your Bandung's inspiring sound.

107.1 FM, sahabat K-Light, terima kasih Anda terus bersama di malam hari ini dalam Weekend Sensation. Dan juga tentunya terima kasih yang sudah menyempatkan untuk kirim WA ke K-Light 0812-203-1972 untuk mengusulkan lagu. Dan juga ada beberapa yang mengucapkan selamat ulang tahun K-Light. Terima kasih ya, Anda bisa kirim ke 0812-203-1972. Ya, ada Ibu Diah, waalaikumsalam warahmatullahi, selamat ulang tahun ke-55, semoga K-Light selalu jaya di udara dan acaranya banyak bermanfaat untuk semua sahabat K-Light. Lagunya ingin dari Krisye, Kisah Cintaku. Terima kasih ya Ibu Diah. Oke, Ibu atau sahabat Hani Kurniawan juga terima kasih lagunya You Belong to Me Anybody. Kemudian sahabat Wahyu di Cilegon, selamat sejahtera buat seluruh kru K-Light. Lagu dari Red Crips, oh, lagunya buat Ihsan Mahendra di BPN Kota Cilegon. Kebetulan dari Radiohead kita tidak punya, bisa diusulkan yang lainnya. Terima kasih WA-nya sahabat Wahyu. Kemudian sahabat Nunung Nurillah, selamat malam juga. Request lagunya Tik CB, ada di mana? Oke, kita nanti putarkan ya. Tadi baru saja kita dengarkan Tik CB dengan judul yang lain, maafkan. Dan mengucapkan happy milad buat K-Light, berjaya terus, happy terus, semangat buat para penyiarnya. Terima kasih. Nunung Nurillah. Oke, untuk yang lain silakan. Kita masih banyak kesempatan atau waktu hingga titik pergantian hari nanti. Anda bisa WA ke 0812-203-1972 ya. Oh ya, ada juga permintaan dari sahabat Retno Puji Rahayu, lagunya Kehadiran dari Indra Lesmana untuk K-Light. Kali ini requestnya oke. Ya, terima kasih untuk sahabat Retno.

107.1 FM, sahabat K-Light baru saja persembahan dari Kilea Feed Nenelani Lahela. If There Is You mengantar kita memasuki bagian ketiga atau paruh terakhir di Weekend Sensation 2 hari ini, Sabtu 18 Juli 2026. Terima kasih untuk sahabat semua yang terus bersama mendengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light, www.klight.id. Dan terima kasih yang juga sudah menyempatkan kirim WA ke 0812-203-1972 untuk mengusulkan lagu dan berucap salam atau selamat ulang tahun untuk K-Light, ya. Terima kasih Mbak Bunga, Om Didi Gunawan, kemudian sahabat Tata Nunung Nurela, sahabat Wahyu Cilegon, sahabat Hani Kurniawan, Ibu Dia, sahabat Muti Rahmati, Umina Yasar Yafi, Agunsa 48 Jemis, Dr. Sony, Elianawati, sahabat Joel, sahabat Lia Pagarsi, Cenonon, Masuki Arto, sahabat Ibu Tuti Supriyanti, sahabat Roman Pratama, sahabat Catherine Helen, sahabat Jonathan Nathanael, sahabat Dian Margahayu, sahabat Jenny Pagarsi, dan juga ada Kang Sandi Kustajo, terima kasih. Lagunya Niagara, Tak Mungkin Berubah, dan juga Schoolboys, You Are The Best Thing In My Life. Oke, terima kasih. Salam-salam buat penyiar, kru, dan sahabat Kilat FM.

Dari kawasan Dago, Jalan Sumur, Bandung 12, K-Light 171 FM, Bandung's Inspiring Sound. Oke, sahabat K-Light, kembali WA dari sahabat K-Light. Ada sahabat Eri Siswanto di Yamatoha, Bandung. Selamat ulang tahun, K-Light. Saya telah borong banyak hadiah-hadiah via K-Light ini dari BNI, Telkom, dan lain-lain. Acara interaktifnya K-Light, semoga K-Light selalu terposisi pada zamannya. Sekali K-Light, tetap K-Light, dan yang terdepan di hari-hari waktuku dan keluarga. Maaf, belum bisa ikut mengayu bahagia K-Light hari-ha 55 tahun dari sahabat Eri dan keluarga. Terima kasih, sahabat Eri Siswanto.

107.1 FM, sahabat K-Light. Sampai di sini, saya Indra Gunadi menemani dalam Weekend Sensation. Seluruh kru K-Light mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda. InsyaAllah, besok kita kembali bersama pagi hari dalam Murat Al-Quran. Dilanjutkan salam fajar pukul 5.15 bersama Profesor Dr. Lukman Abdul Rahman. Dan insyaAllah, Anda terus bisa bergabung melalui Zoom yang sudah kita share di status WA K-Light. Terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Kelight, Relung Malam sudah bersama kita. Mari kita syukuri atas segala nikmat dan anugerah yang Tuhan berikan hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta memberikan inspirasi dimanapun sahabat Kelight berada. Mari kita jelang esok hari yang lebih gemilang bersama Kelight 107,1 FM.

سلام ربه فأكرمه ونعمه ويقول ربي أكرمن.

ما بدله فقدره عليه رزقه بيض ربي

يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى.

0: Soruyorum onu. Wal bagri itu idhar dibaca jelas walayalin asyar asyar wasyab wal watar itu alif lam syamsiyah al watri alif lam qamariyah walaili idza yasr walaili idza yasr yasr hal fi dhalik fi matbi dha matbi هل في ذلك قسم لذي حجر قسم إتو إدغم بلا غنة تنوين مهنا لم قسم لذي حجر حجر رؤنya terbaca sedikit kalau diwakopkan ألم تر كيف فعل ربك بعاد Bi'ad kalau diwakafkan jadi mad arid disukun dan ada qalqalah. Iroma dzatil imad. Iroma, nah itu tanpa mad dibaca pendek saja. Iroma dzatil imad. Alladzi lam yukhlaq yukhlaq laq huruf qalqalah alladzi lam yukhlaq mithluha mith a e e ra mithluha hadada fil bila ada di sukun wa thamud alladzina jabu sakhra bil wa Muhammad ada di sukun. Wafir, wafir itu dibaca tarkik, dibaca tipis. Fir itu bukan tafkhim karena setelah kasroh. Wafir ro dimatikan setelah kasroh. Wafir auna zil auta. Ada di sukun. Alladzina taqaw fil bilad sama madal disebut fa'aktharu biha al-fasad Allah a'lam sampai kita lihat terjemah wal fajri demi waktu fajar waktu subuh Walayalin asyar dan demi 10 malam wasyab'i wal watr dan demi angka genap dan angka ganjil walaili dan demi waktu malam idza yasa apabila telah berlalu itu waktu malam hal fi dzalika apakah dalam hal tadi itu qasamun terhadap terdapat sumpah dari hajar bagi orang yang berakal alam taro apakah engkau wahai nabi tidak memperhatikan kaifa fa'ala bagaimana hanya telah bekerja berbuat siapa roh Tuhanmu bi'adin kepada kaum ad iromadat imad yaitu penduduk iron yang mempunyai bangunan-bangunan tinggi Allati yaitu penduduk lam yukhlaq yang tidak diciptakan misalnya seumpama mereka bila di negeri-negeri lain kehasan mereka wasamu dalladina dan juga kaum samud yaitu orang-orang jabu yang memotong mereka as-sukhra terhadap batu bilwad di lembah-lembah yang besar lembah-lembah Wa fir'auna dan juga fir'aun zil autad yang memiliki pasak-pasak yang besar dalam pengertian seperti bangunan piramid nah itu dibangun Tentu tidak hanya di atas, tapi ada kedalamannya juga. Alladzina, yaitu orang-orang Fir'aun dan teman-temannya itu, atau dengan kaumnya. Togo yang melakukan kesewenang-wenangan fil bilad, di negeri Mesir. Aksaru, maka mereka membanyakkan pihak itu negeri al-fasada, kerusakan, melakukan banyak kerusakan. Fasobba, maka menimpakan alaihim kepada mereka siapa rombaku Nabi, sauto azabin, dengan kejut siksaan. Inna rabbaka, sungguhnya Tuhan wahai Nabi, labil mirsad, sungguh sangat mengawasi. Amal insanu, maka adapun manusia, idza mabtalahu, apabila memberikan ujian kepada manusia siapa rabbuhu, Tuhan itu manusia, fa akramahu, maka memuliakan Tuhan kepada itu manusia, wa na'amahu, dan memberi nikmat itu Tuhan kepada manusia, fayaqul, maka akan berkata itu manusia, Rabbi, Tuhan akraman, telah memuliakan aku. Wa amma idza mamtalah, dan apabila mengujinya Tuhan kepada itu manusia, apabila maka menyedikitkan Tuhan itu alahi kepada manusia rizqinya, fayaqulu, maka berkata itu manusia, Rabbi, Tuhanku ahanan, telah menghinakanku. Allah, tidak begitu, balla tukrimuna yatim, tetapi kalian semua tidak memuliakan orang anak-anak yatim. Wala tahaduna, dan tidak mengajak, menyegerakan kalian semua ala tu'amil miskin, untuk memberi makan orang-orang miskin. Wata kuluna, dan kalian semua memakan atrosa, terhadap harta warisan, aklal lamma, yang bercampur antara yang haram dan batu hibbuna, dan kalian semua menyukai al-mala, terhadap harta, hubban, dengan perkecintaan jamak yang berlebihan. Sifat manusia itu. Bala, sekali-kali tidak. Jangan begitu. Ila dukat, apabila telah diguncangkan al-ardu, itu bumi, dukdakan-daka, dengan guncangan yang terus-terusan, berbenturan terus. Wajah arumbuka, dan datang Tuhanmu itu, wal malaku, dan malaikat, sopan berbaris, berbaris-baris. Wajia, dan didatangkan yauma idin, pada hari itu, hari kiamah, bi jahannam, terhadap jahannam, yauma idin, yaitu hari, yatadhakkaru, yang akan menjadi ingat, siapa al-insanu, itu manusia, wa anna, dan bagaimana halnya lahu, terhadap itu insan, adzikro, peringatan itu memberi manfaat. Yaqulu, berkata manusia itu, ya laitani, wahai nasibku gitu, qaddamtu, telah mendahului, lihayati, terhadap hidupku ini. Wa yawma idzin, maka pada hari itu, la yu'adzibu, tidak menyiksa Tuhanmu azab, tidak menyiksa azabahu, terhadap siksaan itu Tuhan, ahadun, seseorang juga, wala yusiku, dan tidak juga mampu mengikat kuasa kohu, dengan ikatan itu, siapa ahadun, seseorang juga. Ya ayat Tuhan nafsu, wahai ingatlah diri, al-mutmainnah, yang tenang itu diri, irji'i, kembalilah kalian, hai diri yang tenang, jiwa mutmainnah itu, bila rabbiki, kepada Tuhanmu, radiyatan, dalam keadaan ridho, maradiyatan, dan diridhoi. Padukhuli, maka masuklah engkau, hai jiwa yang tenang, bi ibadi, di hamba-hambaku, padukhuli, dan masuklah engkau, jiwa yang tenang, jannati, di surga. Wallahu a'lam. Kita lihat tafsir.
1: Recording in progress.
0: Suratul Fajr, Al-Fajr itu adalah termasuk wahya makkiyah, termasuk surah-surah makkiyah. Dalam arti diturunkan sewaktu Nabi masih di Mekah. Itu yang kita pahami di sini. Ini ada cerita tentang pembacaan surah ini. Silahkan dibaca surat Sabi'is wasyamsi wadhuhaha wal fajri wal laili idza yaghsha. Jadi dibaca saja pada saat terutama pada saat sholat sendirian, silahkan dibaca. Walaupun ya dibacanya tidak perlu hafal karena berat juga untuk menghafal, dibaca ya dibaca di itu di mushaf saja boleh. Untuk pada saat-saat sholat. Nah, di sini sebutkan wal fajr, ini sumpah. Kali lagi sumpah Allah itu pasti menggunakan makhluk. Tapi sebaliknya, kalau kita makhluk, manusia akan bersumpah, tidak boleh tidak kecuali harus dengan nama Allah. Dalam bahasa Arab itu tiga macam, wallahi, billahi, tallahi. Nah, semuanya harus dibaca kasroh wallahi. Itu cara bacanya kalau dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa kita diterjemahkan jadi demi Allah. Sedangkan kalau Allah bersumpah pasti dengan makhluk. Tapi kalau kita tidak boleh bersumpah kecuali hanya dengan nama Allah. Sumpah itu baru sah. Kalau di luar itu bukan sumpah. Demi waktu fajar. Nah, di sini kita mengetahui wa amal fajr wa ma'rufun wa huwa as-subuh. Demikian Allah istimewakan waktu subuh. Karena ya kita tahu tidak semua orang bisa bangun. Nyenyak-nyenyaknya tidur. Apalagi kalau masih muda, tidak gampang. Kalau sudah tua, sebelum subuh juga sudah bangun. Nama usia makin gampang bangun. Mestinya begitu, tapi ada juga yang walayalin ashar, dan juga demi malam-malam yang 10. Malam-malam yang 10 itu nanti terjemahannya di sini macam-macam. Salah satunya adalah di sini al-muradu biha ashru dzulhijjah. 10 pertama bulan dzulhijjah. Jadi tanggal 1, 2, 3 sampai tanggal 10 bulan dzulhijjah ini yang dimaksud dengan walayalin ashar. Dan demi malam-malam yang 10. Jadi istimewa juga malam tanggal 1 sampai 10 dzulhijjah. Sehingga di sana banyak hadis-hadis yang tidak semuanya kuat hadis-hadisnya, salah saja yang menganjurkan perbuatan-perbuatan baik. Tapi betul sebetulnya bagus-bagus saja kita melakukan perbuatan baik pada tanggal-tanggal 1 sampai 10. Walaupun begitu, nanti ada juga yang menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan 10 di sini itu adalah 10 pada bulan Muharram. Wal murad bidzalikal asyru awwalu minal Muharram. Bahwa yang maksud tanggal 1 sampai 10 itu adalah pada bulan Muharram. Sudah berlalu kemarin, tahun baru hijrah. Tapi perlu diketahui, tahun bulan Muharram, Safar, kita sudah bulan Safar saat ini. Dan Rabiul dan seterusnya itu sudah dikenal sebelum zaman Nabi Muhammad SAW juga. Kita sudah mengenalnya. Zaman jahiliyah pun sudah dikenal. Ada bulan Muharram, ada bulan Safar, dan seterusnya sampai 12. Itu bukan hal baru, tapi sudah dari dahulu zaman jahiliyah pun sudah dikenal. Nah, kemudian ada juga yang menafsirkan bahwa 10 hari bulan walayalil asyri itu ada 10 hari pada bulan Ramadan. Wa al asyru awwalu binan min Ramadan. Itu 10 hari pertama pada bulan Ramadan. Itu yang menerjemahkan atau menafsirkan di antara para ulama. Walaupun yang paling masyhur memang 10 hari pada bulan Dzulhijjah. Kebanyakan itu ulama menafsirkan yang dimaksud walayalin asyr. 10 hari, malam-malam 10 hari itu istimewa di hadapan Allah. Nah, ini yang Allah istimewakan itu waktu-waktu seperti ini. Tetapi kalau tahun baru hijrah atau tahun baru Masehi tidak disebutkan. Tapi justru itu yang kita rayakan atau sedikit kita agung-agungkan. Nah, kalau tahun baru hijrah memang baru dikenal setelah Nabi Muhammad SAW hijrah. Tapi kalau nama-nama bulan sudah dikenal sejak zaman dahulu juga, yang 12 itu Muharram. Nah, yang dilakukan oleh Nabi pada saat hijrah, pas beliau itu pada, tidak bulan Muharram juga, bulan Rabiul awal sebetulnya, Nabi SAW hijrah. Tetapi nanti hitungan, mungkin ini juga dikaitkan dengan kebiasaan masa lalu, hitungan bulan pertama itu diawali dari bulan Muharram. Jadi hijrah Nabi itu bukan pada bulan Muharram, tapi pada bulan Rabiul Awal. Hanya hitungan tahun baru Islam itu diawali dari bulan Muharram. Nah, kalau di tahun baru Miladiah atau di tahun Masehi, itu dulu-dulunya bukan 12 bulan, itu 10 bulan saja. Jadi Januari, Februari itu ditambahkan. Ini mulai dari Maret sebetulnya. Sehingga dalam hal ini nanti di umat Kristen tidak sepakat untuk hari Natal itu kelahiran Yesus katanya. Ya. Ternyata bukan tanggal 25, ada juga yang bulan Maret kelahirannya. Bahkan nanti kalau di Kristen Ortodok Rusia itu tanggal 7 Januari. Walaupun yang paling populer itu Kristen Eropa. Kita juga kan yang menjajah orang Eropa. Ya, itu yang paling dikenal kan Desember. Walaupun sebetulnya tanggal 20 Desember juga tidak ada di Perjanjian Baru itu kelahiran Nabi Isa itu disebutkan. Itu justru sebetulnya kelahiran Dewa Matahari menurut kepercayaan orang Yunani. Kan bukan kelahiran Nabi Isa, tidak ada yang tahu seorang kapan Nabi Isa dilahirkan. Walaupun menghitungan tahun diawali tahun 1 Masehi Nabi Isa dilahirkan. Tapi bulan apa tidak ada yang tahu. Jadi dugaan yaitu memperingati yang lain karena kebiasaan di Yunani saat itu di Romawi penguasanya itu adalah orang Romawi itu ya. Itu yang menguasai. Ya mungkin kalau sekarang semacam Amerika Serikat menguasai berbagai negeri-negeri kekaisaran yang sangat luas. Tapi di situ ada bangsa-bangsa yang berbeda. Ada bangsa Yunani, ada bangsa Turki, ada bangsa Palestina, dan macam-macam. Dan nanti di Turki itulah pusat kekaisaran Romawi Timur, Bizantium. Yang asal-usulnya nanti dari Italia. Nah, sampai di sana saja. Kita lanjut kembali lagi ke sini. Jadi penafsiran walayat asyr itu adalah 10 yang malam itu adalah macam-macam. Walaupun yang paling populer itu adalah 10 hari bulan Dzulhijjah. Wasyabi wal watr, dan demi yang genap dan yang witir, jangkep. Nah, ini juga penafsirannya berbeda seperti disampaikan oleh Imam Ahmad, inna asyra Inna ashru ashrul adha wal witru yaum mu'arafah wa syabu yaumun nahri. Nah, menurut Imam Ahmad dalam sebuah hadis disebutkan dari Nabi bahwa sesungguhnya 10 hari yang disebutkan walai ashr itu adalah 10 hari yang terkait dengan Idul Adha. Jadi bulan Dzulhijjah ini menurut hadis Nabi. Sedangkan yang dimaksud dengan witir ganjil itu ganjil itu adalah Yauma Arafata, yaitu hari Arafah. Karena kita tahu hari Arafah itu tanggal 9 kan. Tanggal 9 tentu saja ganjil. Wasyabu, sedangkan hari yang jangkep atau yang genap itu Yaumun Nahri, yaitu adalah hari Idul Adha. Nah, kita tahu juga Idul Adha itu adalah tanggal 10. Sehingga dikatakan genap. Itu menurut penuturan dalam hadis Nabi menurut Imam Ahmad. Sedangkan di sini lain lagi, walaupun sama ya, bahwa yang witir itu yaum arafata, hari Arafah, ini menurut hadis Imam Nasa'i. Sedangkan asyab yang genap itu yaumun nahri adalah hari tanggal 10 Dzulhijjah. Itu perkataan yang pertama. Sedangkan yang kedua, yang dimaksud dengan asyab wal watr itu adalah Lailatul Adha. Al-Witru Lailatul Adha. Bahwa yang dimaksud itu adalah pada saat malamnya. Yang genap itu adalah malamnya menjelang malam 10. itu malam genap, sedangkan yang witirnya itu adalah waktu malam Idul Adha. Itu tafsiran kedua. Dan tafsiran yang ketiga, menurut Ibnu Abi Hatim, itu kaitkan dengan hari nafar. Hari nafar bagi jamaah haji kan ya, yang mabit di Mina, mereka itu boleh keluar dari Mina menuju Mekah atau Makkah itu pada tanggal 12 Dzulhijjah, genap kan. Tetapi bisa juga nafar sani, nafar kedua, tanggal 13 hari Tasyrik. Nah, itu yang maksud dengan genap dan ganjil katanya, menurut kaul yang ketiga. Dua-duanya tidak salah, boleh saja. Dan kebanyakan jamaah itu adalah meninggalkan Mina itu biasanya tanggal ke-12. Nafar awal biasanya disebut gitu. Tapi kalau yang sampai tanggal 13 disebut nafar sani. Kalau dulu saya waktu ikut jamaah haji itu karena sebagai gelombang kedua, maka pernah ikut nafar nafar sani. Nafar kedua, tanggal 13. Itu sudah mulai sepi kota Mina waktu itu. Sedikit yang nafar sani, kebanyakan nafar awal pada perangkatnya jamaah. Nah, itu yang maksud dengan wasyab wal watr, tafsiran yang ketiga. Dan menurut tafsiran yang keempat juga ada sebutkan al-khalq kulluhum syabun wa witrun, bahwa makhluk ini semuanya adalah genap dan juga ada yang witir. Maksudnya misalnya gini, genap itu kita manusia nikah. Nikah itu ada laki-laki, ada perempuan. Kalau dijumlahkan jadi genap. Tapi kalau yang tidak nikah, ya laki-laki atau perempuan saja itu ganjil, gitu katanya. Itu hanya penafsiran, wallahu a'lam. Demikian juga dalam kitab Sahih, Bukhari Muslim sebutkan, innallaha tis'atun wa tis innallaha tis'atan wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah memiliki nama sebanyak 99 nama. Ya'atun illa wahidan, yaitu 100 kecuali satu. Dengan kata lain, hanya 99. Man ahsoha, siapa orang yang menghafalnya, dakhala jannah, dia akan masuk surga. Wa huwa witrun yuhibbul witro. Allah itu adalah witir, ganjil, dan menyukai ganjil. Dalam hadis disebutkan seperti itu. Siapa yang hafal 99 nama Allah, maka dijamin Allah masuk surga. Allah menyukai ganjil dan silakan Allah itu ganjil dalam arti satu, tidak boleh ada yang lain. Pengertian ganjilnya itu satu tunggal, jangan diartikan tiga atau lima, tidak. Allah itu Maha Esa. Kemudian pendapat yang kelima, kalau kelima, nah itu tadi bahwa yang asyab az-zawju, bahwa yang genap itu adalah pasangan suami istri itu genap, sedangkan kalau yang witir itu adalah Allah, itu disebut witir atau ganjil Allah. Kemudian pendapat yang keenam sini, bahwa bilangan itu mengandung genap dan juga mengandung witir. Nah, seperti dalam matematika sejumlah istilah kan ya. Istilahnya itu ada bilangan bulat, ada bilangan prima, ada bilangan ganjil, bilangan genap. Itu dikenal istilahnya. Itu dalam hitungan-hitungan. Minhu wahu al-adadu. Adadu itu ya bilangan. Satu, dua, tiga. Itu di dalamnya dikenal genap dan ganjil. Kemudian pendapat yang ketujuh. Asyabmu al-yaumani wal-bitri al-yaumus salis. Nah, hitungan dalam bentuk hitungan hari. Seperti kita mengenalkan hitungan nama hari itu Ahad, hari pertama itu ganjil. Dan hari Isnin, hari kedua itu adalah genap. As-Salis atau Selasa itu hari yang ketiga. Nah, itu hitungan hari. Memang hitungan hari di dunia ini tujuh hari. Tapi kalau di Jawa kan hanya lima menghitung hari itu. Pon, Kliwon, Legi, apa lagi ya? Ada lima itu kan di hari. Coba lihat di kalender itu. Pon, Kliwon, Legi, Ing, terus apa satu lagi? Wage, ya, itu ada lima hari di hitungan Jawa. Tapi kalau secara internasional kita mengenalnya 7 hari. Dan itu ceritanya panjang tentang hari-hari. Saya sudah pernah cerita di sini. Saya kira tidak perlu diulang lagi. Kemudian itu ada 7 penafsiran macam-macam penafsiran tentang hari-hari itu. Nah, kemudian di ayat berikutnya, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi 'adin, tidakkah engkau memperhatikan wahai Nabi bagaimana Tuhanmu telah berbuat kepada kaum 'Ad, dan juga nanti disebut kaum Samud, itu kaumnya Nabi Hud, sedangkan Samud kaum Saleh. Nah, kalau sekarang kita memperhatikan di daerah wilayah Saudi Arabia, itu ada bekas-bekas peninggalan masa lalu, terutama di Petra, di Yordania, yang gunung-gunung yang dipahat demikian indah sampai sehari ini juga masih bisa disaksikan. Walaupun menyaksikannya dari video juga ya, belum pernah datang ke sana juga saya. Oh, soalnya Pak Petra. Nah, itu kelihatannya peninggalan manusia zaman dahulu. Mereka membuat bangunan-bangunan itu gunung dipahat. Artinya zaman dahulu juga sudah cerdas mereka. Kalau sekarang kan orang bisa membuat bangunan yang tinggi-tinggi. Kalau dahulu bukan membuat bangunan dari awal pakai beton, tapi gunung yang sudah ada, mungkin berupa cadas gitu, tanah liat, karena sampai sekarang itu masih ada gitu kan, tidak hancur gitu. Nah, itu mereka pahat kemudian dibentuk menjadi indah di daerah di Petra Yordania sama-sama. Nampaknya itulah yang kalau ceritakan di sini, itu yang ditinggalkan kaum Samud ataupun kaum Ad, karena disebutkan mereka itu memang tinggi besar orangnya itu. Dan dia punya keahlian seperti itu. Artinya punya kecerdasan. Sehingga saya juga meyakini bahwa kecerdasan Nabi Adam dengan kecerdasan manusia sekarang sama saja. Sudah cerdas juga, sudah bisa, ya seperti saat ini juga manusia itu punya kecerdasan yang membedakan manusia dari makhluk lain. Hanya barangkali budayanya yang beda. Karena kecerdasan yang saat ini juga kemajuan-kemajuan saat ini juga itu hasil dari evolusi yang demikian panjang. Penemuan-penemuan yang terus dilakukan perbaikan-perbaikan oleh manusia sehingga jadi canggih seperti saat ini. Seperti contohnya artificial intelligence. Tidak langsung ujung-ujung artificial intelligence, tapi melalui proses yang panjang sebelumnya itu. Nah, zaman Nabi Adam atau zaman manusia dahulu juga sudah secerdas manusia sekarang. Jangan dianggap manusia itu berasal dari monyet. Nah, itu teori ngaco itu. Kalau manusia berasal dari monyet, harusnya monyetnya sudah habis sudah dari proses. Nah, ternyata monyetnya masih banyak juga.

dikatakan kalau umat sekarang ditangguhkan sampai hari kiamat. Walaupun kadang-kadang sudah dicicil juga sekarang kan ada gempa bumi, ada tsunami, ada macam-macam peristiwa-peristiwa alam. Yang semuanya itu di luar kendali manusia. Manusia paling hanya bisa membuat alarm, peringatan. Terjadi tsunami, di laut dipasang alarm-alarm itu. Tapi kadang-kadang dicuri juga itu alarm. Terus terjadi tsunami, tidak kedengaran. Akhirnya pertumbangan manusia. Jadi manusia itu tidak bisa. Seperti kalau saat ini kita masih bisa memprediksi atau memperkirakan kapan akan terjadi gerhana matahari.

Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat Kelight. Kita semua kembali dalam Weekend Spirit hari Minggu 19 Juli 2026. Saya Kujang Surilaga bersama Anda. Kita akan sama-sama menikmati suasana pagi yang penuh semangat untuk membuat tubuh kita lebih sehat, lebih bugar lagi ya sahabat Kelight. Sampai pukul 9 nanti, lagu-lagu bagus akan temani Anda semua, juga informasi-informasi menarik seputar dunia olahraga dan kebugaran.

wabarakatuh. Saya Ahmad Syukur, Direktur Kilight. Di momen istimewa 55 tahun perjalanan Kilight, kami menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada seluruh sahabat Kilight, para narasumber serta mitra yang telah menjadi bagian dari perjalanan, pembelajaran dan pengabdian Kilight. Semoga kebersamaan yang telah terjalin terus berlanjut, membawa manfaat yang lebih luas dan berdampak bagi masyarakat. Terima kasih atas kepercayaan, dedikasi dan kebersamaan yang telah diberikan. Selamat ulang tahun ke-55 tahun Kilight. Semoga terus bertumbuh, menginspirasi dan memberi manfaat bagi generasi kini dan mendatang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, Bruno Mars hadir menambah semangat kita hari Minggu pagi ini ya sahabat Kelight. Sahabat Kelight, ketika sebuah masalah datang dan kita merasa stres, bagi sebagian orang, apalagi mereka yang cenderung introvert, hari libur inginnya dinikmati sendirian saja. Padahal interaksi sosial juga penting untuk kesehatan kita. Nah, bersosialisasi bisa membantu melawan resiko depresi serta menurunkan resiko demensia karena dapat meningkatkan daya ingat dan kognitif sekaligus baik untuk kesehatan mental. Jadi akhir pekan ini mungkin bisa Anda pergunakan untuk bersosialisasi sahabat Kelight.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syukur, Direktur Kilait. Di momen istimewa 55 tahun perjalanan Kilait, kami menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada seluruh sahabat Kilait, para narasumber serta mitra yang telah menjadi bagian dari perjalanan, pembelajaran dan pengabdian Kilait. Semoga kebersamaan yang telah terjalin terus berlanjut, membawa manfaat yang lebih luas dan berdampak bagi masyarakat. Terima kasih atas kepercayaan, dedikasi dan kebersamaan yang telah diberikan. Selamat ulang tahun ke-55 tahun Kilait. Semoga terus bertumbuh, menginspirasi dan memberi manfaat bagi generasi kini dan mendatang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

dari kawasan Dago, Sumber Bandung 12, The Groove Hayalan. Oke, sahabat Kelight, sudah tahu belum? Di Jalan Naripan nomor 70 Bandung ada BPR Gunadana Mitra Sembada atau lebih dikenal dengan sebutan BPR GM. Di BPR GM kita bisa menabung atau deposito dengan aman karena dijamin LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Selain itu sahabat Kelight, kredit di BPR GM prosesnya cepat, persyaratannya mudah, dan bunganya juga ringan. Untuk kredit, ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil dan motor, agunan sertifikat rumah, bahkan jika kita sudah berencana untuk berangkat haji ya sahabat Kelight, BPR GM siap membantu Anda semuanya. Keren banget ya, ada BPR seperti BPR GM. Nah, jadi bagi Anda semua yang butuh kredit, jangan nunggu lama-lama. Kunjungi BPR GM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464. Kemudian 0821-2085-8761. Sekali lagi, 022-42-22-464 atau 0821-2085-8761.

dari perjalanan panjang Radio Kilai 107,1 FM adalah sebuah kebanggaan yang tak ternilai. Selama 55 tahun, Radio Kilai bukan sekedar menghadirkan siaran, tetapi juga menebarkan inspirasi, mengalunkan kenangan, serta menemani setiap langkah kehidupan para pendengarnya. 5,5 dekade adalah bukti bahwa waktu hanya mampu mengubah zaman, tetapi tidak pernah mampu mengikis semangat, cita, cinta, dan persaudaraan yang selalu menjadi denyut nadi Kilai selama ini. Dari masa ke masa, setiap tantangan berhasil dilalui dengan penuh keyakinan, menjadikan Kilai tetap berdiri kokoh sebagai sahabat yang setia di hati sahabatnya. Terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang selalu memberikan ruang bagi Kilai FM dalam kesehariannya, dan ucapan terima kasih kepada stakeholder, mitra, serta sahabat-sahabat terbaik yang terus memberikan kepercayaan, dukungan, dan semangat hingga Kilai tetap tumbuh berkembang dan selalu dicintai. Saya Adil Maulana Muhammad, penyiar Radio Kilai FM, merasa bangga menjadi bagian dari keluarga besar ini. Semoga di usia yang ke-55 tahun, Radio Kilai 107,1 FM terus melangkah dengan semangat baru, semakin kaya akan inspirasi, semakin hangat dalam kebersamaan, dan senantiasa menjadi sahabat yang menghadirkan makna di setiap saat. Selamat ulang tahun ke-55 Radio Kilai 107,1 FM. Teruslah mengudara, teruslah menginspirasi, dan teruslah menjadi rumah bagi cerita, musik, serta kebersamaan. Karena bagi kami, Kilai bukan sekedar radio, melainkan bagian dari perjalanan hidup yang akan selalu memiliki tempat istimewa di hati kita semua.